0: Tir, aku baik-baik saja.
1: Yelele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur, tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah kuatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho rek.
3: Pasar kota, parian Suroboyoan.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya Dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sugeng enjing sedaya pamidanget. Radio Kota FM seluruh Nusantara ya. Kembali hadir Pasar Kota Parian Surabaya Kota FM edisi 4 Juli 2026 Sobat Kota. Kali ini Sabtu paginya ditemani Nayanika sampai jam sedoso. Langsung tak tarik mawon nggih parekan pembukane dulur. Kemlagi iku ya jenenge kecamatan, dalane meronoh akeh belokan. Usume petinggi rangkap jabatan, rakyate malah bingung golek kerjaan. Cak Anwar tuku keropok kabene papat, kerupuke renyah tenan, gampang patah. Golek penawar ngantuk penambah semangat. Yo, ayo gabung ae nang Pasar Kota.
1: Laila Ayu

0: Walu walu koma siji Radio Kota FM Dangdute Surabaya dulur. Selamat pagi Sugeng Injing. Halo, luar biasa ya. Gimana kabarnya pada Sabtu hari ini Sobat Kota? Semoga dalam keadaan sehat walafiat nggih. Semua pekerjaannya lancar jaya sampai nanti malam hari ya. 5676923 atau 5611416 atau boleh juga di 0817505888. Nah, ini kan mengajak Sobat Tonton untuk meramaikan Pasar Kota edisi 4 Juli 2026. Lah iya, ditinggal kapan kayak aneh. Ini ya, akhir bulan Juni loh, 30 Juni tak tinggal Naya Prei, Mbak Naya nang dia, ya Allah, sampai beda wulan, beda dino ya. Ketemu lagi sudah beda hari, beda bulan gitu, gimana nih, Naya kangen banget sama Sobat Kota. Yuk diramaikan yuk Pasar Kota pada hari ini. Sudah dua lagu meluncur ke ruang dengarmu dan semuanya patut diakui keenakannya ya Sobat Kota. Ada calon mantu idaman dan jangan ada dusta di antara kita. Wah, ini masih sinkron ini. Jadi kalau misalnya mau cari mantu yang idaman, pasangan idaman, ya jangan sampai ada dusta di antara kita. Ketemu pertama kali langsung ngomong ya, kalau memang mau serius itu statusnya itu jangan ditutup-tutupin, jangan, itu melukai banyak orang ya. Kalau memang sudah punya ahem ya atau belum ahem gitu ngomong ya, jangan seperti itu. Jangan nasib orang digantung, jangan sudah apa kadung sayangnya ternyata ada milik orang lain. Waduh, enggak boleh ya. 5676923 atau 5611416 silakan. Kayaknya dari tadi ada ya satu pendengar yang sudah ngantri. Aku kisah. Aduh, Mbak Naya salah berangkat beraktivitas nang diangkat po. Oh, oke deh. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Selamat pagi Pasar Kota.
0: Parian Surai Ban Kota FM. Selamat pagi, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bapak Supadi, pendengar baru Mbak Naya.
0: Oh, Pak Supadi dari kawasan mana Bapak?
1: Kepanjen Malang, Jawa Timur.
0: Wih, alhamdulillah luar biasa. Salam kenal ya Pak ya. Ini baru pertama kali ya telepon sama Naya ini Pak Supadi.
1: Ya, baru pertama kali Mbak Naya.
0: Tahunya kalau misalnya bisa telepon on air begini, memang biasanya mendengarkan Radio Kota FM atau mungkin, kara-kara aku ndelok live are-are.
1: Teman-teman, terus iya. Akhirnya saya cari alamat website-nya gitu.
0: Wih, mantap, untuk ini dikasih apresiasi tepuk tangan yang meriah, waduh. Yeah. Oke, Pasar Kota Parian Surabaya, monggo ditarik Pak Supadi.
1: Oh, mulai Parian Mbak Naya.
0: Iya, monggo.
1: Gedondong koyok blonceng.
0: Asik.
1: Munggah jurang ke pelorot-pelorot.
0: Asik.
1: Tak pondong koyok tak cangking Mbak Naya.
0: Iya, Pak.
1: Nek wong kadung tresno sanggane abot.
0: Waduh, iki varian-varian ini apa ya, level-levelnya jamane wong ludrukan iki kok cek enake ya, Pak. Lah iya. Nggih, monggo.
1: Wonten males sing ngene Mbak Naya.
0: Apa tuh?
1: Cepet merambat kawat.
0: Cakep.
1: Tuku peti nang Surabaya.
0: Nggih, Pak.
1: Masen gak mampir pokoke liwat.
0: Heeh.
1: Supaya ati ben ora gelo.
0: Alhamdulillah, terima kasih ya Pak ya. Nggih. Monggo mau request lagu napa niki?
1: Request lagu ini Topeng le wonten, kan lagu ini bebas ngene iki nggih.
0: Boleh, Topengnya Roma Irama ya, Pak. Topeng. Ya,
1: Roma Irama salami.
0: Nggih, monggo.
1: Kangge Mbak Yati Sandu Tejo. Kanggo Cak Kasian. Terus Cak Solikin.
0: Nggih.
1: Cak Toto Santoso Kalimas.
0: Iya.
1: Mbak Ella ingkang wonten Prigen. Hari ane wonten male.
0: Oh, angsal
1: Mbak Naya.
0: Boleh silakan Pak, silakan.
1: Ono kodok budal sekolah. Ono urang ada ono karung.
0: Cakep.
1: Mula wong wedok pinter olah-olah.
0: Nggih.
1: Mula wong lanang ora nang warung.
0: Asik lah iyo. Nang tambah wedi nggih klambi biru Pak, nggih klambi biru lah kok budale kawanan. Aku suweneng anak Pak Supadi pendengar baru lah kok tambah pinter parian. Oke, silakan. Lagunya sudah saya siapkan. Salam-salamnya buat siapa saja Pak Supadi?
1: Nggih, salame sakene kula niki tasih baru nggih, salame dumateng sedaya fan Radio Kota FM. Mugi-mugi dalam keadaan sehat walafiat. Nek kirim salam ojo lali kulo disenggol.
0: Pak Supadi Kepanjen.
1: Bapak Supadi Kepanjen.
0: Siap.
1: Malang Jawa Timur. Ngoten, nggih.
0: Matur suwun,
1: Matur suwun nggih
0: Pak.
1: Mbak Nayang nggih.
0: Nggih, sami-sami Pak
1: Nggih.
0: Supadi, luar biasa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supadi saking Kepanjen Malang Jawa Timur sudah bergabung ya. Lagunya Topeng Roma Irama sudah saya siapin. Betul kata Pak Supadi. Jadi kalau Parian Surabayaan ini genre lagunya adalah semua lagu dangdut, bisa lagu dangdut original, lagu koplo, lagu etnik, lagu remix ya. Lagu yang ambiar-ambiar boleh Sobat Kota. Seperti itu ya. Jadi aman, nyaman dan tentram. Tapi ada syaratnya. Sebelum Sobat Kota request lagu harus kasih pantun atau parian dulu. Pariannya yang aman ya, yang nyaman juga. Jadi tidak ada istilahnya itu melakukan penyindiran ataupun hal-hal yang kurang berkenan didengar oleh pendengar yang lain. Seperti itu ya. Terima kasih Kagem Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan. Us. Selamat pagi Mbak Naya. Sego dipincuk jangane asem. Nang sama ngunduh semongko, sik iso awane adem sing enak ngrungokno Mbak Naya tak sambi setrika asik. Oke, Pak Wiyoto salamnya untuk Neng Rara, ada Bunda Sutira, Bunda Fatun, Abah Kausim, Pak Jumadi dan selamat pagi dan selamat beraktivitas buat Mbak Naya. Terima kasih. Lagunya pedih, siap. Walah-walah, Pak Wiyoto isi-isi nyeluk lagu pedih. Lah ya Mbak Naya iki aku setrika kenyos, makanya pedih. Oke deh. Naya siapin terlebih dahulu ya lagu pedihnya buat Pak Wiyoto. Baik, kalau demikian sambil pemanasan juga menunggu sobat kota lain yang mau gabungan, langsung saja naik kumandangkan ke ruang dengar. Kam kem sedoyong ya. Sebuah lagu dari Roma Irama, Topeng.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liane. Cikuy.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih di Pasar Kota nggih, Parian Surabaya Kota FM Dulur. Tiga lagu langsung maraton meluncur di ruang dengan Sobat Kota di segmen yang pertama. Wus. Ya apa gigi pemanasan tambahannya kok cek sawene lah iya. Ada lagu topeng Roma Irama, kemudian lagu pedih dibawakan Tasya Rosmala. Nah biar gak pedih-pedih semuanya nih, tak kasih lagu yang bikin mata kita jadi biar ya. Kopi Dangdut dibawakan oleh Happy Asmara versi Goyang Happy Ka gitu Sobat Kota. Kalau versi originalnya sendiri pasti Sobat Kota sudah tahu, dibawakan oleh musisi Fahmi Sahab. Nah baik yang versi originalnya ataupun yang versi cover koplonya boleh Sobat Kota request, tapi requestnya harus di program yang sesuai ya. Kebetulan ini di Pasar Kota bisa all genre. Jadi kalau misalnya Sobat Kota mbaknya aku nyari lagunya Kopi Dangdut versi original oleh-oleh ya, kalau di Pasar Kota sama di Dendang Surabaya. Silakan yang mau bergabung di 5676923 atau 5611416. Ternyata habis libur selama 3 hari masuk sebentar, ngomongnya langsung keras. Ternyata masih ada gora-gori sedikit ya Sobat Kota. Ya ini santai Mbak Naya, slow-slow. Oke deh, kita slow-slow dulu. Dibacakan, Naya akan membacakan sebentar untuk perakiraan cuaca mumpung masih Sabtu pagi ya. Mungkin nanti ada rencana mau kemana gitu. Jadi BMKG Juanda memperkirakan cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya pada Sabtu 4 Juli 2026 ini didominasi dengan cuaca yang cerah ya Sobat Kota. Seperti itu hingga, tapi memang ada beberapa tempat ini memiliki peluang hujan ringan pada pagi hingga sore hari. Gangguan bergeser pada malam hari, malam hingga dini hari besok dalam bentuk kabut dan udara kabut yang dapat mengurangi jarak pandang sedoyo. Nah silakan ini mumpung masih pagi, masih cerah ya, semangat juga masih tertata dengan rapi begitu. Silakan yang mau segera beraktivitas, bukan mau ya, serahkan segera beraktivitas. Misalnya ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang punya giliran cuci baju dan cuci pacu ya. Kemudian mungkin ada kegiatan lain, masih libur panjang ini anak sekolahan apa. Misalnya mencuci peralatan ini, sepatunya, kaos kaki, topi dan lain sebagainya. Kemudian mungkin mau jemur kasur, no, bersih-bersih karpet dan lain sebagainya, memanfaatkan sinar matahari pagi. Nampak dengan siang nanti sudah beres, siap dimasukkan ke rumah kembali. Jangan sampai nanti ketika sudah masuk tahun ajaran baru, anak-anak sekolah ya, itu mau ini ya, bersih-bersih. Oh iya, mumpung sekarang masih jauh masa sekolahnya. Oke, 5676923 atau 5611416. Selamat, aduh, belum jodohnya ini. Satunya, sabar-sabar ya. Selamat pagi, Pasar Kota.
1: Pasar Kota, Parian, Surabaya, Kota FM. Tuku parfum, nama itu yang pelasa. Assalamualaikum, Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ali, Masya Allah, suwe orang jamu. Ngombe jambu kok dicampur janggelan, Cak Ali. Suwe orang ketemu pisan kok wis bedo tanggalan, bedo wulan lah ya.
1: Suwe orang jamu.
0: Asik.
1: Jamu. Oh dong kate, suwe orang ketemu pisan Mbak Naya tambah etet.
0: Loh, lah ya jawelas iki. Masya Allah, luar biasa ya. Lah ya perasaan tak tinggal pengen menutup, bersyukur menutup bulan Juni. Kita awali bulan Juli lah, kok sakit bulan Juli ya. Luar biasa, Alhamdulillah. Langgi. Betul, monggo ditarik, Cak Ali.
1: Duku-duku nang Kaputran.
0: Asik.
1: Mulainya duku bakpia. Kasih turen.
0: Dinal
1: Sabtu Mabu Parian. Dipandu Mbak Naya, wonge keren.
0: Lah iya, duk apa iki yo? Duk ore bake ana jeruk legi. Wis, njopok nang sawah, sebelah kiri. Wae padha gandol-gandol. Sampai saiki tadi misteri ya, nek ana acara parian gak ana Cak Ali on air rasane gak afdol.
1: Oh iya. Aku dapat tona. Tomat.
0: Cakep.
1: Ya, semoga Mbak Naya sehat walafiat. Amin.
0: Amin Allahumma amin. Amin sing kenceng. Terima kasih doanya Cak Ali. Silakan, mau request lagu dalam.
1: Iya. Anak yang malang. Kirim mesej dan Mbak Naya.
0: Anak yang malang, sabar ya. Naya cek terlebih dahulu. Sik. Sambil Naya pilihkan lagunya, salamnya buat siapa Cak Ali?
1: Solihin, Labrel, Bu Mimi, Bu Fatona, Bu Farsa, Bunda Siti, Bunda Wulan, Mama Inga, Bunda Mutiati, Mas Afid, Sapa itu Kak Satria, Mang Ujang, Pak Dianto, Mas Dianto, Pak Kak Boneng.
0: Baik.
1: Pak Jumadi, Pak Suka.
0: Oke. Ini Pak untuk anak yang Malang, Naya punya 4 ya, tapi belum ada yang versinya Gary. Ada 2 cewek sama 2 cowok. Kenapa?
1: Cowok aja.
0: Yang cowok berarti original Roma Irama atau Cak Sodik? Yes, gitu. Siap. Silakan ditambah lagi.
1: Semuanya aja tanpa terkecuali buat Mbak Naya. Terima kasih banyak. Bagaimana ya? Saya Walafiat dan Tinggi Barakah melimpah dan selalu dan melindungi Allah SWT.
0: Amin Allah. Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ali dari kawasan Benowo, Surabaya sudah bergabung ya. Lagunya Anak Yang Malang, Sodik sudah Naya siapkan. Terima kasih kepada Mbak Ika Gresikan. Selamat pagi, selamat bergabung. Katanya beli sepatu ke Surabaya, beli manggis dan rambutan hari Sabtu ini loh. Ada Mbak Naya sing omayu dari Kirian. Allah. Lagunya Sigar dari Denny Caknan featuring Niken. Untuk for you Mbak Naya, stay healthy, always happy, nice day, rezeki berlimpah. Thank you, Masya Allah. Terima kasih loh Mbak Ika. Lagunya Sigar. Apa nih sing Sigar? Ini kira-kira perasaanku Mbak Naya. Sigar di noiki. Lala po, kami nih Sigar. Menantikan dirimu loh, kok suka siaran nih. Asik. Iya. Oke, Denny Caknan, Niken Salintri, Sigar sudah siapkan untuk Mbak Ika ya. Akhirnya ada yang request lagu etnik. Monggo, yang lainnya selain lagu original, lagu koplo, lagu etnik juga bisa ya. Jadi lagu etnik adalah lagu berbahasa daerah, boleh bahasa Jawa ataupun bahasa etnik Madura dan lain sebagainya, bahasa yang ala-ala timur gitu boleh seperti itu ya. 567 sabar. Mana tadi yang duluan sobat kota? Oh, 567. Aduh. Gregetan ya. Diangkat putus. Ya, sabar. Kita tunggu dulu. Ditunggu. Jangan diangkat dulu. Baik, ada siapa ini? Mas Agung WB Kali Santri, selamat bergabung. Nang Karangasem Tuku Buah Srikaya. Assalamualaikum Mbak Naya. Baik, ada salamnya untuk Cak Sarwi, ada Cak Edo, Mbak Eka, Bunda Farha, Mang Ujang, Mbak Ella, Pak Wiyoto, Cici Aini, Pak Jono Tamrin, Abah Kosim, Mbak Putri, Cak Cipi, Mbak Eka, Mbak Ella, Mbak Ika, Mas Aditya, Pak Pugedang, Masya Allah, 100 juta jiwa lagi ya. Terima kasih untuk Mas Agung, BP Kali Serantri, salam-salamnya ya. Ada Bunda Diantra Tiwi, Pasar Kota Tak Tarik, Tuku Payung Nang Belauran, Maringono aku tuku sepatu karo Mbak Naya. Karo Mbak Mia, Mbak Naya cari ini. Asli ini aku bingung sing arep parian soalnya nek dino Sabtu ketemu karo Mbak Naya, asek. Nah, request lagunya Anda Tak Berpisah, salamnya buat suami yang lagi bikin cincau. Salamnya sayang, semoga sehat selalu buat semuanya. Selamat beraktivitas seduluran saat lawasi. Buat Mbak Naya, semoga sehat selalu. Dan terima kasih, asik ngono ya. Salam sayang di udara. Ada Inaku, terima kasih. Ada Mas Riono. Mas Riono Sumberjati Banyu, Ndawar Mojokerto. Salamnya buat istriku Mbak Uswatun dan anakku Syahrul serta Kalisha di Kendung Benowo Surabaya. Terima kasih nggih Mas Riono. Kalau mau request lagu monggo panjenengan bisa kasih pantun atau parian dulu nggih. Nanti biar bisa lagunya diperdengarkan. Silakan yang mau bergabung monggo 0315676923 atau 0315611416. Kalau demikian langsung lagi Naya luncurkan ke ruang dengarmu semuanya sobat kota. Anak yang malang sedik.

dari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke Afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Bu ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lho.
2: Wah, iya suun, Mbak.
0: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Wolu-wolu Radio Kota FM Dangdute Surabaya dulur. Kembali hadir Pasar Kota Ngge, Parian Surabaya Kota FM. Tiga lagu lagi sudah meluncur di ruang dengan Sobat Kota. Kompilasi lagu Dangdut Koplo dan lagu etnik Ambiar. Ada Anak Yang Malang, Andai Tak Berpisah, dan ditutup sama lagu Sigar gitu ya. Sebetulnya ini kalau di rasa-rasa lagunya sedih-sedih gitu ya. Andai Tak Berpisah kan suatu penyesalan tuh. Sama yang Sigar juga. Sigar, sigaraning hati dan lain sebagainya. Lagu Sigar ini dari Denny Cana bercerita tentang rasa sakit hati dan kecewa yang mendalam akibat kisah cinta yang kandas. Liriknya menggambarkan perasaan patah hati seseorang yang ditinggalkan oleh kekasihnya, di mana perpisahan tersebut diibaratkan seperti separuh jiwa atau raga yang hilang. Jadi teringat lagunya Anang Hermansyah ya, Separuh Jiwaku Pergi gitu. Oke, 5676923 atau 5611416 Sobat Kota, saya undang untuk meramaikan Pasar Kota lagi di 0817505888 juga iya, monggo ya. Kalau informasi berita terkini yang sebetulnya saya mau sampaikan adalah tentang yang lagi viral-viralnya di beberapa media sosial yang sering saya baca. Mungkin Sobat Kota juga dilewati algoritma berita tersebut ya, di mana tentang jabatan yang double-double gitu ya. Di sisi lain, rakyatnya ini masih banyak sekali yang mencari lapangan pekerjaan yang layak dan lain sebagainya. Ada lagi secara perlahan nanti akan ada pergantian ya, dari LPG 3 kilo yang warna hijau melon itu menjadi CNG atau kompres natural gas yang merah putih itu Sobat Kota. Gimana? Apakah di lokasi rumah panjenengan ini sudah ada yang memiliki atau sudah mungkin tergantikan dengan perangkat yang baru tersebut? Kalau dulu Sobat Kota ketika dari apa ya, minyak gas ke LPG 3 kilo yang melon itu kan satu orang, satu kakak itu dapat satu gitu ya. Tapi kalau pedagang itu dapat dua berikut dengan kompor gasnya. Kalau yang ini nanti coba ya, untuk kebijakannya seperti apa, apakah kita harus membeli lagi yang baru ataukah langsung diganti dengan tukar tambah dan lain sebagainya. Sebetulnya ada plus dan minusnya gitu ya, kelebihannya apa, kekurangannya apa, mari kita ulik bersama-sama ya Sobat Kota. Yang mau mengirimkan WA, ya, WA maksudnya untuk interaksi dengan Kota FM bisa, mau request lagu apa, tapi harus ini ya, maksudnya itu harus kasih pantun atau parian terlebih dahulu, seperti itu. Yuk 5676923 atau 5611416, monggo Sobat Kota, yang mau bergabung, silakan. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Asik. Surabaya Kota FM Surabaya.
0: Asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di miss call ambil Kang Irwan iki lho Bunda, ya Allah.
1: Mulai pagi lho, Mbak Naya mencet sampai 3 kali.
0: Lah iya. Tapi memang jodohnya ini segmennya ketiga ya Bunda ya.
1: Itu gile Mbak Naya.
0: Oh.
1: Gak melebus.
0: Oke, jadi setelah Bunda itu menekan nomor telepon, iya, tutnya itu
1: masih lama.
0: Siap. Jadi ada waktunya ya sebelum terhubung dengan Kota FM begitu Bunda,
1: iya,
0: ya. Baik, silakan ditarik Bunda.
1: Anak kemangi diwadai renjing melebu oman jukuk tumbar. Selamat pagi juga nginjing, gimana mengayak punya kabar.
0: Asik. Apa ki catatanku, jenenge catatan ya, gak buku cilik. Buku nih ya bergaris-garis. Alhamdulillah Bunda, kabarku saiki uapi. Nek sampeyan pripun napa sik tambah manis? Alah.
1: Jawab lewah. Cari jalan-jalan.
0: Cakep.
1: Kok nemu sendok. Alhamdulillah kabarku seperti yang dulu, sehat pol-polan noto gedok.
0: Asik, ya Allah. Terima kasih Bunda ya. Ini selalu disempatkan untuk interaksi dengan Kota FM. Gimana? Gimana ini? Sekarang sudah di rumah Kupang Gunung atau di mana? Kapan hari yang Sabtu kemarin
1: ya,
0: itu?
1: Ini di Kupang Gunung.
0: Oh, sudah di Kupang Gunung ya. Aman sentosa. Beberapa hari yang lalu sudah merasakan dinginnya Kota Surabaya.
1: Iya, tapi walaupun dingin, airnya mau sholat subuh tuh, wih, adem katanya.
0: Oh, adem pol ya. Tapi setelah mandi tuh kayak enak gitu loh ya.
1: Ya, kan enak Mbak Naya.
0: Betul sekali. Oke, silakan. Ada lagi Bunda?
1: Udah itu
0: oh, itu saja ya. Lagunya apa ini? Oh iya. Request lagu apa ini Bunda?
1: Lagunya dari Mbak Naya yang dari Cinta Yang Abadi.
0: Cinta Yang Abadi. Sabar, sebentar ya. Naya cek terlebih dahulu. Ini kapan hari sudah Naya apa requestkan ke Kak Rahma gitu ya? Apakah lolos sensor apa enggak? Oh ada, Cinta Yang Abadi, Gary dan Tasya. Alhamdulillah, boleh lolos ternyata Sobat Kota. Salam-salamnya buat siapa ini Bunda?
1: Salamnya untuk Kak Gipsi, ada juga Kak Kamsuri, Kak Miskana juga, Kak Boneng, ada juga Kak Sur.
0: Iya.
1: Ada juga Kak Rengu Giantonya juga, ada juga pengertian di Pak Pancasio, Pak Cikun, Pak Punya juga, ada
0: Sampai
1: yang WB itu, Mas Agung WB ya?
0: Oh, Mas Agung WB, betul.
1: Iya, ada juga yang Lara, Pak Biotonya juga, ada Aba Kosim, ada Pindayanti, ada juga Mbak Ima, Mbak Aini, ada Mbak Tiandra Tiwi, Sikap Jai, Mbak Naya, Pak D.
0: Baik.
1: Ini, Pak D. Jumadi sama Pak D. Anto ya.
0: Ini ada Mbak Wahyu Jivana ini, Mbak Yudi Senggol, Bunda.
1: Lanjutkan tugas,
0: okay.
1: Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu, mari cuti Mbak Naya.
0: Oh ini, oh kalau Naya nggak cuti kapan hari itu kurang enak badan ya, salah minum sesuatu pokoknya, nanti tak ceritakan habis ini. Ini Bunda Tiara tuku manggis kok deres-eres, Bunda Sutira itu loh gak tambah manis, tapi ya tambah kinyis-kinyis. Bunda Diandra Tiwi, juragan dawet, Alhamdulillah.

lagunya My Sister, pulangnya hati-hati keluarga di rumah nanti, asik. Terima kasih juga untuk Mbak Eka Gresikan, ada Mbak Santi Shalala, assalamualaikum Mbak Naya, tuku tempe nang Purwokerto nyambut gawe niat golek arto, tuku aret nang Gunung Kawi golek duit rasane golek apa iki? Rasane ora usah golek muka. Oh iya, salamnya buat Cak Sur, Cak Rembo, Mbak Syamsul, Mbak Samsul, Syamsul Putri, Cece Aini dan Mbak Ella, buat Mbak Naya kalau pulang hati-hati dan jaga kesehatan selalu nggih. Lagunya Pegel Melarat. Ada Mas Joko Sniper Tegal. Gong. Terima kasih. Mbak Wayu Sidoarjo, Masya Allah Mbak Wayu. Sekarang sudah di Sidoarjo bersama dengan putra tercinta ya. Selalu mendengarkan Radio Kota FM yang istimewa di hati. Tala. Kang Irwan Bojonegoro, selamat pagi Masku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu absen. Inaku juga matur suwun. Kita scroll-scroll lagi. Sri Riono. Sri Riono sama Sri Yono beda ya. Ada Mas Nafik Udin juga, terima kasih, bagus sekali katanya. Oh iya, terima kasih Mas Nafik Udin. Ada Mas Selamat. Sebentar, Selamat Rianto Jombang, aku nang kini ceritanya. Oke, kita angkat penelpon yang keempat ya. Bisa, sabar. Mohon maaf ya, berarti memang jodohnya Sobat Kota untuk mendengarkan lagu yang sudah Naya siapin. Dari Geri dan Tasya, Cinta Abadi untuk Sobat Kota.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Walu-walu koma siji Radio Kota FM Dangdute Surabaya dulur. Masih di Pasar Kota Nge, Parian Surabaya Kota FM, edisi 4 Juli 2026. Sudah ada dua lagu lagi yang mewarnai ruang dengar Sobat Kota, ada lagu Cinta Yang Abadi dan Jamu Pegel Melarat. Jadi kalau misalnya Sobat Kota nih, mungkin beberapa waktu yang lalu, Mbak aku request lagu iki gitu ya misalnya. Oh iya ini masih belum ada atau belum tersedia mungkin karena lagunya baru dirilis dan memang masih banyak masih belum banyak permintaan dari Sobat Kota. Itu tidak perlu khawatir ya Sobat Kota, tentunya Naya Nika di sini memiliki kewajiban untuk ya sounding ke music director. Kak coba Kak Rahma, Naya mau request lagu ini. Tapi Sobat Kota harus tabah ya. Tabahnya gimana Kak Naya? Dicek dulu sama music directornya kualitas suaranya gimana, audionya. Kemudian liriknya itu sopan apa enggak gitu ya. Terus apakah banyak kualitas audio yang kurang bagus, misalnya nih yang di request ternyata adalah lagu koploan yang dinyanyikan secara live. Nah mungkin pas hajatan atau pas ditanggap di daerah mana gitu ya, mereka banyak menyebutkan lokasinya, misalnya terima kasih Bapak, terima kasih Ibu pas disawer atau lain sebagainya. Nah itu yang masih belum bisa atau belum lolos ya Sobat Kota. Jadi kalau misalnya Mbak Naya kok gak iso sih diputer no radio lio lo iso gitu ya, mohon maaf karena memang Kota FM tentunya menginginkan ya, berharap bisa memberikan yang terbaik untuk Sobat Kota gitu loh ya. Jadi tadi Cinta Yang Abadi ini alhamdulillah enak gitu, langsung lolos sensor dan bisa di request sama Sobat Kota. Baik, silakan yang mau bergabung 5676923 atau 5611416. Ada Mas David sing duwe rempelo-rempelo, mangan putu campur godir. Bukan ya Mas David itu betul rempelo. Oh iya betul. Mangan putu campur godir karo surikaya ono kambil karo waloh ning Semarang. Dino Sabtu aku hadir Mbak Naya sambil bilang, "Halo sayang alah-alah." Lagunya Orang Biasa. Baik, Naya siapkan dulu ya lagunya Orang Biasa yang dibawakan oleh Mas Irwan ya. Baik, oke disiap nosek biar gak ketelesut ya dulur. Sip. Seperti janji Naya tadi menjawab pertanyaan Bunda Sutira ya, Mbak Naya beberapa hari kemarin ini kemana? Kok cuti tak sampean? Enggak Sobat Kota, memang sebetulnya kan secara reguler Naya siaran 4 kali dalam seminggu ya, Senin sampai Rabu dan hari Sabtu. Nah Rabunya ini Naya kurang enak badan karena ada salah minum di hari Senin siangnya. Sebelumnya salah minum teh hijau Sobat Kota. Jadi beberapa hari yang lalu nih Naya ditawari sama Kak Tari ya, Ning Tari, Mbak Naya kalau mau teh hijau ini ya monggo diambil, bisa langsung seduh sendiri. Oke Ning Tari terima kasih gitu. Karena kalau Sobat Kota tahu nih kita punya kantor ya, Kota FM itu di sana seperti kayak warung. Minuman, segala minuman ada gitu ya, jajan-jajanan juga ada di gantung-gantung gitu. Untuk kesejahteraan kami bersama. Nah ini ya silakan diminum, nanti kalau mau silakan diseduh sendiri. Oke terima kasih Neng gitu ya. Nah kesalahannya Naya yaitu adalah minum teh hijau ketika perut kosong. Sebetulnya enggak kosong, itu kan siang ya, pagi sudah makan. Tapi siang pas habis siaran, sore berarti lapar toh, kan perut kosong lapar berarti. Nah inilah minum teh hijau itu ya, biasa aja kan seperti teh biasanya ya. Teh hijau enak, pahit-pahit, sedap gitu. Diminumlah sama Naya, oke gak ada masalah. Lalu sama Kak Rahma, ayo Mbak Naya makan apa gi? Makanlah nasi padang. Oke nasi padang, aman. Malam hari Naya pergi sama teman makan kikil, oke aman. Seperti biasa ya makannya ya. Kok enak-enak Mbak Naya, alhamdulillah mari bayaran enak-enak ya. Oke makan enak aman. Hari Selasanya masih aman, Selasa siang aman. Pas pulang habis siaran Selasa itu kok perut agak enggak enak ya Sobat Kota. Tapi bukan yang mules loh, bukan yang mules, tapi enggak seperti kembung-kembung gimana gitu. Ternyata Selasa malamnya perutnya Naya kayak dicuci. Waduh, yang namanya ke belakang itu sampai 12 kali tak hitung ya, sampai hari Rabu dini hari. Seperti itu, makanya langsung drop dehidrasi dan gemeteran tuh. Hari Rabunya drop, hari Kamisnya pemulihan tapi masih gemeter ya. Hari Jumat kemarin alhamdulillah sudah lebih baik dan Sabtu ini bisa siaran. Seperti itu, jadi salah minum teh hijau. Sebetulnya enggak salah sama teh hijaunya, tapi setelah Naya baca aturan pakainya, minum teh hijau itu tidak boleh dalam keadaan perut kosong. Nah, hari Seninnya itu Naya minumnya ketika habis siaran pas lapar banget. Tidak bisa terjadi Sobat Kota. Oke kita angkat penelpon berikutnya. Sik, mau ya. Oh iya yang ini dulu. Sabar ya, kita atur dulu. Sabar. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Selamat pagi Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah, dari kawasan Bangladesh ada Mas Solehain.
1: Gimana ya kudu, kanakah?
0: Gimana gimana?
1: Assalamualaikum, tuku kebaya cari yang lebar.
0: Asik.
1: Assalamualaikum Mbak Naya, Mbak Naya apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah Naya, hari ini lebih baik, lebih sehat daripada sebelumnya. Weh, Mas Holiki ini kedengaran kok telepon lewat WA re. Oh ya, anteni kit mau ya.
1: Oh, ke Surabaya, ke Sukolilo. Ke Sukolilo beli pisang pukat. Mbak Naya, aku gelo. Karena tiku gelo, aku telepon nggak tahu diangkat.
0: Sekarang kan diangkat. Masalahnya delok WA, lewat WA kan berarti delok fotoku loh, bahaya yo. Ah, kelingan ngene aku, kelingan parian ini ana lagu denok satu. Heeh. Nek denok dua, apa ya diweco denok-denok. Heeh. Sampean aja nyoba ndelok-ndelok fotoku. Nek gak esok turu aku ya gak melok-melok. Oke, terima kasih ya Mas Solikin, luar biasa. Sehat selalu ya. Silakan, ada yang ditarik lagi Mas Solikin?
1: Udah cukup, Mbak.
0: Oh, suka. Oke, sudah. Lagunya apa? Gimana Lele Bahagia atau yang lain?
1: Sudah ada.
0: Sudah ada, alhamdulillah langsung ya. Jadi Mbak Rahma langsung dapat email dan langsung di-download seperti itu. Silakan. Mau request
1: Oke,
0: lagu
1: langsung.
0: Yang mana?
1: Langsung.
0: Melele Bahagia.
1: Ya,
0: oke, Melele Bahagia ini lagi banyak sekali yang request lagu dari Mila DA7 dan Valen DA7. Salam-salamnya buat siapa
1: Oke,
0: saja ini?
1: Salamnya untuk semuanya aja Mbak Naya, untuk Mbak Naya semoga selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin,
1: kalau
0: amin,
1: nyuci aja
0: amin.
1: Gini ya Mbak Naya, jangan sendiri ini ngajak-ngajak kalau nyuci perut.
0: Oh, layu. Sebeneran deh, 12 kali ke belakang.
1: Nyuci spray, nyuci baju
0: nyuci
1: itu.
0: Nyuci perut. Nah iya, Masya Allah. Terima kasih ya Mas atas perhatiannya.
1: Untuk Mbak Nayaku selalu anu apa? Salam sejahtera.
0: Selalu.
1: Selalu jaga hati udara. Ayo langsung
0: asik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Solikin. Jadi Mas Solikin, Mbak Naya, Mbak nyuciku nyuci baju ya, nyuci apa tuh? Karpet, nyuci sepatu, nyuci perut. Ih, enggak sengaja lo beneran lo sobat kota. Sampai Naya, aku salah makan apa ya? Soalnya tuh perutnya enggak mules. Perutnya enggak mules sobat kota, cuma krucuk-krucuk-krucuk-krucuk gitu beneran ya. Jadi selama satu hari lebih dikit ya, cuci perut itu kan ya punya timbangan berat badan tuh turunnya 2 kilo. Jangan coba-coba ya sobat kota ya. Jadi kalau misalnya mau minum teh hijau itu sehat, tapi jangan dalam keadaan perut kosong. Jangan, nggih. Mohon diperhatikan karena Naya adalah sebagai saksinya atau sebagai apa yang sudah mengalami. Ini Naya belum share loh ya ke teman-teman Naya lho, Naya kok tuh dudungaren, ngono ya kok gak masuk suwe. Enggak mau diguyu mbek Rahma aku. Wala neng, neng iya. Ada Bunda Diantara Tiwi warga pindah koyo elah iya bener kan. Ini Bunda Diantara Tiwi sudah melihat sendiri ya. Jajaran apalagi kalau misalnya temannya Kak Rani ya lagi main ke kantor tuh. Ini ikutan ngisi loh. Jadi ikutan ngisi mie, ikutan ngisi kopi gitu biasanya. Iya, kita ke koncoku Mbak Naya. Oh iya, terima kasih Mbak. Berkah barokah, rezeki melimpah gitu ya. Ada Cak Hari, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga buat Cak Hari sambil kerap. Apa ini? Tati Mbak pergi. Oh, Mbak Naya Tati gitu dah. Pergi membeli roti. Roti hangat dibawa pulang. Selamat pagi buat Mbak Naya. Semoga hatimu selalu senang, alhamdulillah. Matahari muncul perlahan, sinarnya datu di atas meja. Selamat pagi kawan semua. Semoga semangat dalam bekerja, Masya Allah. Selamnya buat Mas Samsul Hadi, Mbak Putri Widianti, Cak Rembo, Mas Aditya, Mas Ali, Pak Sugeng, Mbak Imangesong, Cik Aini, dan semua fans Kota FM Press, sukses dan sehat selalu buat Mbak Nayanya. Lagunya Gadis Ayu Kalimantan. Gadis Manis Kalimantan ya, baik. Ada Cak Gianto Rembo. Cak Gianto Rembo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangan sego lawune gorengan kentang anget enak dipangan. Sak benino Mbak Naya aku ngiseni celengan duitku kurang aku woro ngejak Mbak Ika malam mingguan. Alah. Mlaku-mlaku tuku kelopo, tuku boneka nang Kertosono. Ojo cemberut ae Mbak Ika jaluk ono jaluk mu apa? Jaluk kan jaluk gorengan ote-ote mesti tak tukokno asik. Lagunya aku ingin bahagia, salamnya buat Mbak Wiji, Mbak Ika, Mbak Widya, Mbak Putri. Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Nur, Mbak April semuanya, salamnya seduluran saklawase ya. Kemudian ada lagi Mbak Wahyu Sidoarjo. Oh, karena itu gak ngajak makan enak. Loh, aku makan sama Mbak Rahma. Terus yang satunya itu makan sama temanku lah. Iya. Kok iso? Ini namanya korban teh hijau ya. Oh. Ada Koko Heri Citralen, Nang Ramayana, Andok sego kari iwak tempe. Mbak Naya, dino Sabtu piye kabare, tak dungokno seger waras katar segini. Amin ku. Selamat injing ya Mbak Naya. Nge, selamat injing ugi. Waalaikumsalam. Lagunya Candu Asmara. Ih, kok enak-enak ini ya. Habis ini lagunya enak-enak loh Sobat Kota. Salamnya untuk Bunda Sutira, Mbak Ima, Pak Sutoyo, Mbak Anai Amana, Bunda Ani, Cak Rembo, Cak Wahyudi, Mbak Wahyu Jivana, dan semuanya Mater Suwon. Oke. Baik, yang mau telepon yang nomor 5, sabar ya Sobat Kota, karena lagunya sudah OTW meluncur ke ruang dengar Anda. Meleleh bahagia untuk Sobat Kota.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Makin lama, makin saling melukai.
8: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Pasar Kota Parian Surabaya, Kota FM Dulur. Hadir kembali ya. Ada Cak Basori, selamat pagi, selamat bergabung Pasar Kota FM pagi Mbak Naya. Semoga sehat selalu, amin Allahumma amin. Terima kasih juga ya kagem panjenengan Cak Basori. Ada Mas Aribowo. Aribowo, betul ya Mas Aribowo. Iya, kembali memang nama kecamatan yang ada di Mojokerto. Oh iya, betul. Sedang baik, terima kasih ya Mas. Jadi memang Naya punya teman di daerah Kemlagi sana Sobat Kota ya. Daerah Kemlagi, Mojokerto. Dulu ketika pertama kali Naya main ke sana kan memang belum tahu ya alamatnya. Maksudnya takutnya itu kesasar gitu. Dari Krian itu bukan langsung ke arah barat dulu, tapi Naya mencari jalan yang cuma lurus saja. Yaitu Naya perginya ke arah utara berarti ya. Jadi masuk ke bypass, langsung ke utara dulu, lalu lanjut di perapatan apa itu, Pasinan itu ya. Wes dari Pasinan itu lurus banget sampai di area Kemlagi. Jadi enggak belok-belok lagi deh gitu ya. Oke, 5676923 atau 5611416 silakan. Oh, oke. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Pantunan Parian Surabaya. Iya kok tahet M endang duke Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sugeng dari kawasan Denpasar.
1: Sri Cendele Naya.
0: Lah iya, alhamdulillah. Lah iya Pak. Ini suatu kebahagiaannya Naya bisa siaran kembali setelah 3 hari gak siaran, bisa mendengar dan bisa bertemu lewat udara. Gimana Pak?
1: Oh ya, hari Kamis Jumat. Itu bukan jadwalnya ya.
0: Rabu, Kamis, Jumat. Iya, Rabu, Kamis, Jumat. Sekarang sudah mengudara lagi.
1: Dan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Dengan kelancaran, walaupun jauh di sana tetap tujuannya nyampe. Gitu ya.
0: Luar biasa. Ya, silakan Pak Sugeng sama Bunda Sri, Pari Ani ditarik.
2: Bunda Sri siapa?
0: Salah sih, Bunda Nurul. Wah, Mbak Naya itu buka rahasia. Silakan.
1: Apa lo memang asli nama KTP.
0: Baik. Silakan ditarik, Pak.
1: KTP asli. Ya, tarikannya apa ya? Neng pasar tuku uya karo terasi.
0: Cakep.
1: 3 bumbu ya. Dan pasar saiki cuacane cerah secara hatiku.
0: Asik. Dan pasar cerah secara hatiku, jarene luar biasa. Ada lagi yang ditarik, Pak?
1: Ya?
0: Ada lagi yang mau ditarik?
1: Mau ditarik aneh ya, paling suara jamu-jamu pisan.
0: Lah, ya. Suara jamu-jamu pisan apa, Pak? Coba jamu, ngobe jamu.
1: Lumbuh.
0: Suara ketemu.
1: Dan dapat tambah ayu.
0: Alhamdulillah, dapat balasan dari Cak Hari sambil kerap iwak bandeng diiris-iris Pak Sugeng, semoga laris. Loh. Amin.
1: Matur nuwun doane. Kembali kepada Cak Hari tentunya ya.
0: Amin, amin Allahumma amin. Silakan Pak Sugeng bersama Bunda Nurul, lagunya apa ini?
1: Lu request lagu Lali Janji Ini ya.
0: Lali Janji Ini bisa.
1: Mbak Naya.
0: Bagaimana Pak?
1: Suwe gak diputer.
0: Iya betul, boleh-boleh Pak. Naya siapkan dulu salam-salamnya buat siapa saja.
1: Barusan nyenggol itu Cak Ari ya. Siapa ya? Koko Aim, Pak Bu Gedang, Pak Jono Tamrin, Mas iya. Toto, Santo, Mang Ujang, Mas Edu, Mas Ali. Ada Cak Irwan, Mbak Jonegoro, Mas Olivin Dosor, Mbak Aprilia. Itu ya.
0: Iya, Pak.
1: Terus ono meneh Mas Samsul Hadi, Deng Pretes.
0: Baik.
1: Mbak Widayanti, Mbak Widya, juga ada lagi siapa anak ya, Bunda Waris, Bunda Sutira, Bunda Diandra Tiwi, Bunda Sanifah, Bunda Ruju, Bunda Mbak Ela ya, Mbak Serintil, Mbak Nektari Bumbungan, terus
0: iya, Mbak
1: Yati Nejo, Bunda Selamat. Pak Slamet ketigane, Pak Satrio Basuki, Pak Sugeng kembaran kula matur nuwun saking Denpasar, Mbak Naya.
0: Iya, Pak, sama-sama.
1: Selamat tugas sampai tuntas, lagu ini tak tunggu. Ini mau persiapan, mau berangkat ke kantor.
0: Istimewa.
1: Ini seperti tas, buku, pulpen, dan sebagainya, Mbak.
0: Luar biasa.
1: Terima kasih, Mbak Naya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari cak hari kan iwak bandeng diiris-iris ngono ya. Nah, nak tambahi iwak bandeng diiris-iris sing iris jenenge Cak Saipul. Pak Sugeng mugi laris manis Tanjung Kimpul. Asik. Amin. Ada Mas Ari Bowo. Nggih, terima kasih Mas Ari. Ya, tidak apa-apa ya, sudah berinteraksi lewat WA juga boleh. Ada Koko Heri Citralen, ngombe sekuteng, enake waya sore. Pak Sugeng, pripun kabare? Alhamdulillah, Pak Sugeng happy selalu. Baik, yang di WA sudah, on air juga sudah, yang di fanpage masih belum terbaca. Mari kita sapa bersama-sama ya, Sobat Kota. Kira-kira sudah ada siapa saja di sana? Silakan yang belum follow, wes selalu naik ingatkan untuk follow akunnya Kota FM tercinta. Ada Facebook, ada Instagram, X dan TikTok. Facebooknya Kota Spasi FM Spasi Surabaya, kemudian X, TikTok dan Instagramnya adalah Kota FM 881. Ada Amiruddin, selamat pagi. Kemudian ada Abah Waisel dari kawasan Samplangan Gianyar Bali, Mas Rosik Sahid, Tumiyum Virgo. Siapa manegi? Oh, Mas Asnawi Ani, Asnawi Awi. Terima kasih ya. Ada Mas Asnawi Awi disusul sama Agustini Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Abu Kalista dari Bandung. Selamat pagi, Bunda. Salam jumpa. Ada Mbak Rini Rentina dari kawasan Medan Area. Kemudian ada lagi Mbak Melani Azza. Terima kasih, Mbakku. Widiatnya Aji dari kawasan Bedugul Bali hadir. Kemudian lanjut ada Mbak, oh mohon maaf, ada Sony Andeser Inces, akeh ragi nok jembatan, mergo sarate dekek dalan, akeh petinggi rangkep jabatan, mugo-mugo rayate gampang golek kerjaan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih ya doanya. Ada Dadok Semaran Ayahanda Biliki, selamat pagi. Kemudian Siswanto-Wanto, santun pagi hadir, salam semuanya. Lanjut ada Ferry Sutarjo, suwe ora unjuk jamu Mbak Naya, jamu sepisan rasa beras kencur. Tumbase tekan embong gede. Oke, terima kasih ya. Kemudian ada Ibramat Agib, waalaikumsalam. Ada Bobo juga, terima kasih. Kota Medan. Wah, Bobo ini selalu Bobo lagi. Bobo ada. Ada Jeng Rena, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Jeng. Goreng rempeyek udang karo tumbas pecel nang ngarep ngriyo Jalan Kenjeran. Sobat Kotaku. Oke. Sobat Kotaku jare bingung nek kepingin persahabatan langgeng modalnya cuma siji saling kerap ya, gak pelit sing penting andap asor. Oke. Mantap. Terima kasih ya Mbak Jeng Rena. Ada Dumayanti juga, selamat pagi. Stabat Langkat, Aji Putu Brengos, Sutartong. Nggih. Wah, semakin di scroll semakin akeh Mbak Naya. Iya betul. Ada Hartono, terima kasih juga. Ketut Sujana Ketut, Adex Apong, Umi Julera. Ada Yeni Kartika, Cameng Mustika, Ismanie dari Kemal Madura, Cak

0: Wayahe, wayahe, lusuan pasar kota.
1: Info harga pasar.
2: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Saatnya Naya menyampaikan harga sembako Sobat Kota. Update per tanggal 4 Juli 2026 hingga pukul 9 lebih 30.

0: 4 menit waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laman siskaperbapu.jatimprov.go.id/harga/tabel ya. Yang saya sampaikan ini adalah harga rata-rata untuk lokasi Jawa Timur dan sekitarnya. Dan datanya dari harga perbawangan, Sobat Kota. Ini lagi murah nih, Sobat Kota ya. Masih terjangkau sekali. Jadi bisa buat stok misalnya bumbu dasar putih dan lain sebagainya. Yang pertama datang dari harga bawang merah per kilogramnya. Ini kemarin berada di nominal Rp37.101 per kilogramnya, Sobat Kota. Hari ini mengalami penurunan menjadi Rp36.718 per kilo. Jadi turun senilai kurang lebih Rp383 per kilogramnya. Kemudian disusul dengan harga bawang putih sinco atau honan per kilogramnya kemarin berada di angka Rp35.333. Hari ini mengalami penurunan Rp558 menjadi Rp34.776 per kilogramnya, Sobat Kota. Demikian informasinya dan semoga bermanfaat.
1: Blusu ani wis mari rek. Regane wis cocok gak?

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Pasar Kota, Parian Surabayaan.
1: Wolu-wolu koma siji Radio Kota FM Dangdute Surabaya dulur. Loh, wis 5 menit menjelang pukul 10 pagi. Waktunya Naya bersama dengan Pasar Kota pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan sedoyo nggih. Ada Cak Miskan dari kawasan Kebron. Masya Allah Cak Miskan. Naya kok koret-koret iki lho ya. Tuku sepatu nang Jalan Rongkot, balik nang Krian lewat Jalan Tol dino Sabtu budal disengkut. Tapi gawean on gak ono sing nyantol. Oh nggih. Salamnya buat Cak Gianto, Mas Syamsul Hadi, Mbak Putri, Mas Ahmad Syamsuri, Mang Ujan, Cak Ambon Service dan Bagus Cak Sur dan lain sebagainya. Terima kasih nggih Cak Miskan, sehat selalu. Langsung tak tarik mawon nggih, parian penutupin nggih dulur. Semoga berkenan. Bunda Diandra TV budal nang pasar ketemu Mbak Wahyu gawe jarik tuku lemper. Dulur, rezeki pancen wis ketakar gak bakal ketukar, tapi nggih tetep kudu giat ngupaya nih gawe dalan sing apik lan bener mengkaten nggih. Nah, pamit undur diri dari ruang dengar sobat kota semuanya. Udah, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full sobat kota. Dah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Semakin lama, makin saling melukai.
8: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia Yorek, bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wis isu, Rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
2: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
2: Wah, iya suan, Mbak.
4: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halo.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Hari Satelit Palapa. Tahukah Sobat Kota, setiap 9 Juli, Indonesia memperingati Hari Satelit Palapa sebagai tonggak penting perkembangan teknologi komunikasi nasional. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Padi Gajah Mada sebagai simbol persatuan Nusantara. Sejak saat itu, Satelit Palapa berperan besar dalam mendukung siaran televisi, telepon, pendidikan, hingga penyebaran informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Peringatan Hari Satelit Palapa mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi adalah hari dari semangat inovasi dan kerja keras. Mari terus mendukung perkembangan teknologi demi Indonesia yang semakin maju dan

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Halo, selamat siang Sobat Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut kembali hadir untuk Sobat Kota. Siang hari ini jam 12 sampai nanti jam 3 sore. Bareng Irsyad, digoda, digoyang dangdut. Wah, ziklore.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: Original lagu ini dipopulerkan sama Mansyur S. Sobat Kota, menceritakan tentang pengkhianatan seorang sahabat gitu ya. Kalau yang nyanyiin merasa sakit hati gitu ya, kecewa karena teman dekatnya yang selama ini dia percaya justru merampas dan merebut kekasih dirinya sendiri. Agar makan tanaman Sobat Kota.
1: Luar biasa Bang Ojo.
0: Silakan bergabung siang hari ini barengnya Resya Tiga Fama di program Digoda Digoyang Dangdut. Wasik lore. Jam 12 lebih 21 menit. Selamat beristirahat siang untuk Sobat Kota yang istirahat yang hari ini. Kemudian juga yang lagi bersantap siang, makan siang, menunya apa siang hari ini? Mbak Wiji menunya apa Mbak? Liane rujak, gak nota liane rujak. Mbak Devi Bengkel selamat siang dari kawasan Temanggung. Kemudian ada VAP selamat bergabung, ada Mas Huda juga selamat bergabung, ada Siam, ada si kecil, thank you. Dan siang hari saya juga mau menyapa yang lain dulu yang stay tune siang hari ini, sebentar masih loading re. Selamat siang Mas Basreng yang ada di Sidoarjo, ada Adita dari kawasan Kudus selamat siang. Ada Maikah, ada Raja, ada Siam. Siam dari Lampung ya kalau nggak salah Siam ya. Kemudian juga Waye Madang, Cak. Ada Ibu Hawin selamat siang, ada Bu Ziza, ada Cintaku. Juga bergabung siang hari ini di 88,1 Radio Kota FM dan Dutnya Surabaya. Hari Sabtu loh Sobat Kota, waktunya beristirahat. Siang hari ini waktunya berleyeh-leyeh. Hari Senin sampai Jumat udah capek. Kerjaan udah full, tenaganya udah diforsir buat kerja. Gak cuma tenaganya aja, mungkin pikirannya juga ada capek gitu ya. Waktunya merilekskan kembali otot-otot yang mulai tegang gitu loh, sambil bergoyang ya. Selamat siang di Goda.
2: Selamat siang di Goda.
0: Wasik lho, Re.
2: Wasik lho, Re.
0: Wasik lho, Re. Re, Re, Re, ya, Re.
2: Adem panas, Re, gini, Re.
0: Dedeng tak adem panas ini.
2: Iya, Mas. Panas ya, Mas.
0: No, sing panas sing. Jopo tang jero iki sing panas iki.
2: Yo jopo jero.
0: Woi, jopo jero. Semoga hatinya gak panas lo yo.
2: Oh, ya enggak tuh. No. Nek panas kok kulit menganga.
0: Lah iya, ati panas gak iso on air iki engko.
2: Temenan pedot iki engko. Gak ngerti usai kari tak cerit gini.
0: Wes gak popo, gak popo. Sebenarnya so bersua bersama.
2: Bersua bersama.
0: Sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tumbenan biasa nih kari-kari jam telu lah kok iki perdana iki ya apa iki? Lah
2: perdana ta, Mas. Oh, berarti oleh telu ya, Mas.
0: Oh, papa tre. Heeh, dinus itu.
2: Iki tadi tak rugok dulu lah kok diketok separuh gini cari are-are. Iki ngetok sang ngetok.
0: Eh, ngepas no liane cek kebahagiaan.
2: Oh, kudu ta. Are-are kan gak ngerti. Are-are gak ngerti. Penyiar model opo sih yo?
0: Lah iya. Sopo sing siaran koyo ngono ya Allah ya Robi kok ono penyiar koyo ngono.
2: Irsat itu yoga.
0: Oh, beda. Irsat iku wingi. Saiki yoga iki sing siaran beda. Yo.
2: Ade yo, yang ngono iku lho Mas
0: sama lagu ne. Heeh.
2: Wis saiki seteno.
0: Apa?
2: Iki ya Mas, apa sini? Kata pujangga ya Mas.
0: Kata pujangga, siap. Yeah. Oh, ana Cak Arjuni iku lho, dari Denpasar iku lho.
2: Oh, Bang Arjuni yo. Kota Denpasar, selamat siang Mas ya. Apa Mas? Juga Pak Sugengnya, selamat siang. Bu Nurul. Laris manis bakso.
0: Amin.
2: Bakso. Yo. Iya, juga ada lagi Cak Sol, singgri, telosor itu.
0: Ya.
2: Juga ada Pak Jono Tamri, Mas Ali. Cak Edo, halo Cak Edo, ya apa kabar Cak Edo? Meni pentas sih Cak Edo.
0: Oh meni tak?
2: Iya pentas. Konter Mas.
0: Oh.
2: Juga ada lagi Bu Mami, Bu Farga, Bunda, sampai itu Fatona, ayo Bun, radio ini kena Bun, ini Bun, sangi saman gak sentile, caranya deh Mas, kok iso, gak iso, lah radio ini baterai ini entah ya gak muni ya Mas ya.
0: Lah iya.
2: Iya wis, bersih Mas.
0: Oh, disapa sama Neng Tari ki lho, modon Cak modon jare ne.
2: Eh Neng, sama lo Cak modon iki lagi manjak cover lho. Sama seneng Neng, aku geblak ya di luar ngene kok kenceng koyo ngene. Ya wis Mas, ngomong turun dikeplekan
3: sampai
2: sini. Ya duan Mas ya, tak tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengawali Digoda siang hari ini ada Cak Satria Baja Hitam, Cak Satrio Basuki. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini meramaikan Digoda masih perdana menyusul di belakang. Selamat loh. Hilang rek, ya apa iki? Dicoba lagi 561-1416 567-6923 dua jalur. Saya buka untuk telepon reguler dan di WhatsApp boleh 081-750-58881. Selamat siang, Digoda.
4: Digoda bersama Wong Guanteng. Asik,
0: asik lho rek. Halo Mbak Ima.
4: Hai, gimana punya
0: kabar? Alhamdulillah sehat baik. Mbak Ima ya apa iki?
4: Makan.
0: Wah, menunya apa ini?
4: Sayur bening sama botok.
0: Wah, sayur bening?
4: Iya.
0: Ya ampun, sebening hatimu.
4: Ningtari, makan ningtari.
0: Nah iya, ning lo, makan ning. Jok dilinan TikTok aja jari ini.
4: Makan ningtari, makan, makan.
0: Alhamdulillah, sihat Mbak Ima ya.
4: Alhamdulillah ini masuk kerja loh Mas,
0: jadi
4: guru sekarang masuk.
0: Oh, biasa liburnya hari apa?
4: Biasanya kerja sampai hari Jumat.
0: Oh, ya wes semangat ya. Takkan cari sampai jam telu, tenang aja Mbak Ima.
4: Iya, ya, nanti saya akan pulangnya jam 4.
0: Oh, siap. Lagunya apa ini?
4: Lagunya apa? Mm-hmm. Oh, Mas Hantaran katanya.
0: Oh, Mas Hantaran, oke deh, siap-siap. Iya. Salam buat siapa? Salamin,
4: Badan Turun Tak Satria Basuki, ada yang kali di jalan.
0: Oke.
4: Terus Pak Po, ada Pak Sugeng sama Adendi. Terus ada Mbak Putri sama Samsu. Koko Ain bersama Dedek Cia ini.
0: Oke.
4: Koko Heri, Tadi Sambi Kere, Tak Iskan Sobran sama Tak Samsurinya juga. Terus ada sama itu Cak Rimbo, Cak Tur. Dan semuanya terus. Oh, jarinya Mas.
0: Tambah mas-mas Aditya Singganteng. Oke deh, sakit damaian, siap.
4: Mas Irsa Singganteng, kalau pulang hati-hati, mm-hmm. Matepun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ngesong, sudah bergabung siang hari ini. Mama Mega dari Warujayang Bergoyang. Ririn di Denpasar, selamat siang. Taruh juga, oh tadi ada Nana di Kediri. Saya sabar dulu ya. Selamat siang Cak Inako yang ada di Malang streaming siang hari ini melalui kotafmsurabaya.id, Niko Fortuna, Dembah Toyibi, Pak Jono, Mi Apsari, Cak Agung, Ami Wibowo, Putri Widayanti, ada Pak Wiyoto Pandean, Rini Setiawati, Abi Roy, Ambu Kalista, Cak Samsul, ada Mbak Dewi Sabla, Cak Arjunli, selamat siang semuanya. Sabar dulu nanti saya baca abis ini ya. Bisa bergabung kembali di segmen berikutnya, nanti bisa di 561-1416, 567-6923, dua jalur, telepon reguler dan juga di WhatsApp call monggo 081-750-58881. Suasana di Citandui, Kota Surabaya siang hari cukup cerah, Irsyad Barat semoga juga secerah suasana hati Sobat Kota untuk bergabung bergoyang sama Irsyad sampai nanti jam 3 sore di program Digoda, Digoyang Dangdut, wasik lore!

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
5: Radio. 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dari kawasan Blitar siang hari juga lagi streaming kotafmsurabaya.id. Dari kawasan Sentul Lodoyo, Sentul Jorok ada Mbah Ri, ada Mas Novem, ada Mas Tikin, ada Rama, Pak Marjuni, ada Mbak Mun. Coba bergabung siang hari ini di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. 40 menit lepas dari jam 12 siang, hadir buat semuanya Vita Alvia, Emas Hantaran.

Sobat Kota, ceritanya tentang seorang pria yang patah hati karena gagal menikahi kekasihnya akibat tidak mampu memberikan emas hantar atau mahar pernikahan yang diminta Sobat Kota. Ya, kisah ini berfokus pada kesedihan sang pria yang merelakan pujaan hatinya menikah dengan pria lain yang lebih berada demi memenuhi tuntutan keluarganya. Mas Hantaran Sobat Kota, bahwa kita di menit ke-44 lepas dari jam 12 siang, masih bareng Resha 3 FM di program Digoda. Digoyang Dangdut, 88,1 Radio Kota FM, Dangdutnya Surabaya.

0: Originalnya dinyanyikan sama Ayu Soraya, sebuah kota rilis pada tahun 93, Cuma Satu. Ceritanya tentang kesetiaan dan permohonan cinta yang mendalam gitu ya. Liriknya menggambarkan isi hati seseorang yang hanya meminta pasangannya untuk menyayangi dirinya. Seorang yang menganggap sang kekasih sebagai dambaan hidup satu-satunya, Sobat Kota. Termasuk yang hari ini bisa jadi teman satu-satunya. Di program Digoda Digoyang Dangdut Uasik Lore. Selamat bergabung yang baru menyatu di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Terima kasih Toko Kosim, Mama Mega masih gabung sama Ersyad. Dari kawasan Kediri ada YK. Selamat siang, katanya siang hari lagi batuk dan vilek. Kemudian dari kawasan Tasikmalaya ada Ca Daman-Daman. Kemudian juga ada Induk Lele. Salam buat semua security yang ada di kawasan Royal Residence Gunung Sari. Selamat siang semuanya, teman-teman di situ ya. Sambil goyang sambil jogo yo. Arumi, selamat siang. Ada Fahrul juga, selamat siang menyatu di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Silakan Sobat Kota yang mau kembali menyapa di udara, ditunggu sama RSA 2 jalur, telepon reguler 561-1016 567-6923 dan WhatsApp 081-750-58881. Robby, selamat siang dari kawasan Banyuwangi, bergabung siang hari ini di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat siang di Goda.
1: Selamat siang di Goda, asik lore.
0: Asik lore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, iki koyo wis anu iki telung sura iki gak ketemu karo aku ya.
1: Iya, aku lagi semedi, Mas.
0: Oh alah, nanti Gunung Kawi ta.
1: Ika kanu Gunung Kawi.
0: Nang di.
1: Anu Mas Gunung Kidul.
0: Gunung Kidul. Ya apa kabare Mbak Ima iki?
1: Alhamdulillah. Ono ae acarane keluarga Mas. Anu mudik Mas nang Manado.
0: Oh, mudik ke Manado. Pantesan.
1: Soale wis suwe Mas, gak rono Mas. Dari anakku umur 4 tahun itu ya, saya itu 24 loh, 20 tahun.
0: Alhamdulillah bisa sambang ke sana ya.
1: Iya, yang sana itu sing ke sini, aku sing gak ke sana.
0: Oh, soalnya gantian.
1: Kan makane orang tuane boyot, leluhur itu kan di sana semua yo. Terus, aku yo kewangan streaming Mas.
0: Lo, ya, Mas. Tapi gak nyenggol belas rek gak on air ya opo iki. Disapa dari Singapura iki lo, ada Ndo Ica iki lo, sama siang sama yang on air. Mama Mega juga menyapa dari kawasan.
1: Ya, Mama Mega semuanya.
0: Warujaya.
1: Aku kewangan yo, wes uwake salami.
0: Lah,
1: tadi Mbak Ima itu yo kembar aku.
0: Iya.
1: Ya opo. Padha ayune. Lu tambah gak wanteng tak lihat iku ya anduk foto iku ya.
0: Lo ya apa ngenteng nopo ngenteng re. Cok lali. Ajo ajo kapusan iku. Filternya tebel iku.
1: Modus gue. Nanggone Facebook. Wah iki. Wah wes paling filter tok iki ngono. Aku lo Mas di Facebook iku lo asih fotoku. Ngono lo di komen jarene anu Mas. Filter aku
0: apa. Baik, mah lagunya apa ini? Saya siapkan lagunya.
1: Halo, aku mau
0: manut. Ya. Oh, keren re, yo ngono.
1: Heeh. Kayak ento wis pokoke ngono. Baru pulang aku masih oleh 2 hari ini.
0: Oh, alah, pantesan.
1: Iya, oleh 2 hari. Oleh 2 hari wingi ku jangean dange on air gak ditukokno anakku paketan ngono. Wis gak dibelekno mama paketan, yo mah lupa wadah wis ngono. Arepe langsung on air ngono ya ono Pak Tari malam itu. Sama
0: ya wis monggo salamnya buat siapa?
1: Wis buat semuanya wis. Biasane sing nyenggol iku Pak Kasian, Pak Sugeng. Mereka tadi, Cece Lili, Cak Opo Aim, Cak Gianto, iku Rembo, habis mar Sugeng dua-duanya, Pak Selamat tiga-tiganya.
0: Siap.
1: Terus apa mana yo? Bu apa anu Juleka, Bu. Mana Paris terus semuanya deh terus pokoknya spesial buat Mas Adit.
0: Oke.
1: Aku di WA. Iya. Mas Adit telur ceplok 6 wis ngono. Soalam mau manis.
0: Buat Mas Adit
1: sing gawe wanto-wanto. Manis, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Dikasih rezeki berlimpah barokah.
0: Amin.
1: Nek pulang hati-hati
0: ya wong. Siap Mbak Ima. Terima ya, kasih.
1: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kawasan Wiyung. Kita bergeser kemana ini? Selamat siang di Goda.
2: Selamat siang di Goda, di Goyang Dangdut. Wasik lore.
0: Wasik lore. Selamat siang, apa kabar ini?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah sehat baik. Cak Dloser ini.
2: Betul.
0: Oke, siap. Aku takut keliru.
2: Enggak, sehat ya? Alhamdulillah, enggak apa-apa pun salah. Enggak kena ini.
0: Enggak dipiji. Ya, kalau Citandis yang hari ini cuacanya cerah sekali. Kalau di situ gimana siang hari ini kawasan Madura dan sekitarnya ini?
2: Ya, panas.
0: Panas?
2: Iya, cerah.
0: Siap.
2: Lagunya
0: apa
2: Selok Socamira ada ya?
0: Selok
2: Socamira.
0: Si.
2: Selok.
0: Kok belum ya kayaknya?
2: Enggak ada ya.
0: Belum.
2: Nggak masuk ya?
0: Belum. Yang lain apa ya?
2: Itu aja.
0: Apa?
2: Apalah, lopelah.
0: Apa?
2: Sapu tangan merah.
0: Oke, sapu tangan merah salam buat siapa?
2: Ya salamnya, barusan siapa? Cair Sas.
0: Ada Mbak Ima dari Wiyung.
2: Oh, Mbak Ima juga ada Cak Ini, Bunda Farha, Bunda Patona, Bunda Wulan, Mas Ali, Tak Toto, Tak Rimbo, Cak Selamat. Ya kasihan Mas Ali, juga ada apa itu Bu Meme.
0: Oke.
2: Cak Poning dan kesemuanya di tempat terkecuali.
0: Oke deh.
2: Untuk apa untuk Cak Irsyad terima kasih untuk keluarga. Yo langsung pamit.
0: Yo, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Longsor, terima kasih sudah bergabung di 88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Sembari siang hari sobat kota beristirahat, menikmati akhir pekan, berleyeh-leyeh gitu ya, udah capek dari Senin sampai Jumat udah berkarya, udah beraktivitas. Waktunya istirahat siang hari ini ya. Selamat siang di Goda.
3: Di Goda masih lora.
0: Masih lora.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Irsan.
0: Mas Edo.
3: Panas.
0: Kita duwe lho uang gak adem nang jero iki. Ya apa iki?
3: Nang jero studio ana asine bareng do jopo entang-entang.
0: Makanya aku gak usah nang jopo nang jero ae aku.
3: Iya arang-arang metu rek aja kok jero ae. Engko nak membeku ya apa engko
0: nambah. Gimana kabarnya ini?
3: Ya, iki panas kabarnya di sini lagi suasana yang lagi kemeringat. Biar panas tapi yo rada awalnya rada sejuk lah.
0: Wah,
3: lumayan.
0: Dapat salam dari Mamah Mega karena kawasan Warujayeng bergoyang. Podok cak kene yo panas jare.
3: Warujayeng.
0: Nganyuk, nganyuk, nganjuk.
3: Nganjuk. Ono Warujayeng di
0: sana. Lengkapi okay. Warujayeng bergoyang iku.
3: Iya salam kenal.
0: Lanjut salam buat siapa atau salam dulu atau lagu dulu nih?
3: Lagunya Iga Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia. Oke.
3: Okay. Itu tutupi lho, Rek.
0: Siap.
3: Iku mata solehan ya, Malaysia iku. Arek Malaysia, arek Malaysia soleh ini.
0: Malaysia.
3: Malaysia. Iya. Malaysia.
0: Oke. Okay. Terus salam buat siapa?
3: Ano Mbak Ima. Mbak Anak Imana. Ada Mbak Noni, Mbak Eka. Ada Mbak Ella juga, ada Bunda Farka, Bunda Patona, Bunda Julaika, Mbak Nur, Mbak Ainun, ada Mas Ali, Mbak Rezi, Bunda Ulan, Mas Aditya, Cak Eru, Cak Boneng, Nama Jati, Cak Gianto, Mbak Nati, semuanya yang lagi pantau, selamat siang. Oke. Oke, kita Mas Irsat.
0: Sama-sama.
3: Yo. Sambil dengerin Kota FM. Wasik loh.
0: Wasik loh. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Edo sudah bergabung siang hari ini. Bato Ibi, selamat siang dari kawasan Tanjung Sari Surabaya. Salam buat Mi Absari di Bandung, buat Rini Setiawati, Ali Agustince, Putri Widayanti, kemudian ada Ami Wibowo, Pak Jono Tamrin, Cak Samsul Hadi yang ada di Tretes, kemudian ada Pak Wiyoto Pandaan yang tugas. Terima kasih Pak Jono Tamrin, selamat siang. Salam buat Putri Widayanti, ada Baroy, ada Samsul Hadi, Ali Agustince, Mbak Toibi, Pak Wiyoto Pandaan. Terus juga buat Cak Miskan yang ada di Kebraun dan Rini Setiawati yang ada di Bandung. Mi Absari, selamat siang di Bandung. Siang hari ini mau sebujur bangkai. Soalnya buat Pak Jono Tamrin, Ami Wibowo, buat Rini Setiawati, ada Mbak Toibi, ada Agustinche, ada Pak Wiyoto di Pandean, ada Abi Roy, ada Yeni Ini yang ada di Prigen. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali Cak Agung WB. Waalaikumsalam. Selamat siang di Goda Wasik Lore. Ini soalnya buat Sarwi, Mas Edo, ada Mbak Eka, Bunda Farha, ada Mang Ujang, Mbak Ella, Mas Haris, Pak Wiyoto, Cici Aini, Pak Jono Tamrin, Mbak Kosi, Mbak Putri, Cak GP, ada Mbak Ella, ada Mbak Ika, Mas Aditya, Pak Bogedang, Bunda Mami, kemudian Mawar, ada Koko Heri, Bunda Fatona, Bang Uco, ada Bang Agus, Mbak Serindel, Bunda Mami, Dewor, ada Mbak Wiji, Bunda Sutira, ada Mbak Putri, Koko Heri, Mbak Ibna Sari, ada Bunda Dewor, Bunda Ica, dan semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih ya. Kemudian juga satu lagi disapa sama Ersha. Terima kasih ada Ami Wibowo di Jakarta mau pagar makan tanaman. Sudah hadir tadi ya. Salamnya buat Mi Absari di Bandung, Rini Setiawati, Abi Roy. Di Mojokerto ada Pak Jono Tamrin, Elia Gustinje. Terima kasih, selamat siang. Kemudian juga ada Mato Ibi, ada Yani ini, terima kasih. Terima kasih, masih kembali sama Resha di 88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Pak Ade Ali Imran, selamat siang hadir dari kawasan Tembelang, Jombang. Mulai jam berapa ini live-nya? Dari tadi, dari 12:30. Terima kasih, ada Yuli Sabatiani, masih kembali sama Resha. Terlala Nabila, selamat siang, sukses selalu ya. Kemudian juga ada Ataye, ada Kucing, ada Ori Labi, ada Rekna Sri Kandi. Sudah bergabung semuanya sama Ersha siang hari ini sampai nanti jam 3 sore di Goyang Dangdut. Wasik lore.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: tes baru minyak angin aromaterapi pertama dengan Real Essential Oil oleh Sofres Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah lewat. Soalnya Sofres satu-satunya yang punya hot lock system bikin hangatnya strong pisan, eh tahan lama. Lo, kok pusing dan masuk angin? Nih, cobain Sofres Eucalyptus, relaxing loh aromanya.
1: Grrrr, beneran fresh loh.
0: Jelas dong, ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Sofres, ini rahasia gue anti tepar.

0: badan seger bugar.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam.

32 menit lepas dari jam 1 siang, Sobat Kota masih bareng Resa di program Digoda Digoyang Dangdut. Wasik lore spesial buat Mamah Mega yang ada di Waru Jayengan. Jo bergoyang penantian.

Dipopulerkan sama Mansyur S, Sobat Kota, penantian menceritakan tentang pedihnya rasa rindu dan kesedihan seseorang yang harus berpisah dengan kekasih hatinya ya. Menahan pilu sambil berharap agar kekasihnya tetap tabah dan sabar menanti gitu ya. Membawa kita di menit ke-36 pas dari jam 1 siang. Terima kasih masih gabung sama Arsha di program Digoda Digoyang Dangdut Wasik Lore.

0: Terima kasih yang masih setia siang hari ini. Ada Mbak Ifah dari Gra Family, Pak Dali Imron dari Tembalang Jombang, ada Maria Mailunah. Selamat siang ya. Yang belum kesapa boleh say hi dulu. Selamat siang di Goda.
1: Wasik
0: Lore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Yang juga, gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat, baik. Sebaliknya gimana?
1: Alhamdulillah aku juga baik. Pol-polan atau tidur.
0: Wah, sik. Alhamdulillah sehat.
1: Aku baru mantau loh. Terus banyak yang masuk lah.
0: Oh, sudah cukup banyak hari ini. Ada piro iki mau ya. Lumayan iki mau lumayan banyak.
1: Mbak Mawar udah masuk?
0: Oh, belum. Lagi senam.
1: Lagi senam. Kabar sehat nanti seneng.
0: Ya, alhamdulillah. Apalagi bisa on air ya, tambah seneng.
1: Bisa aja sih meleleh bahagia.
0: Si meleleh bahagia. Lagu yang baru itu ya. Tapi udah ada koplonya belum ya? Sebentar ya. Oh, bisanya di dendang ini yang koplo belum ada.
1: Enggak bisa ya.
0: Yang lain
1: kalau
0: apa?
1: Masih ada Kasinta?
0: Masih dong. Kok
1: masih,
0: gitu sih?
1: Alhamdulillah.
0: Kok pertanyaannya gitu sih?
1: Wong judul lagu lo ya.
0: Loh, kan tanya. Lu tak jawab ya masih. Apa sih?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, kok meragukan maksudnya apa iki? Ngono ya, tak catat iki pokoknya.
1: Ya, itulah yang bikin kangen, sendal gurunya di udara.
0: Lah, alhamdulillah.
1: Nek gak ada suaranya itu kemana ya?
0: Nah, iya, golek iso Indonesia Raya gak temu-temu iki lah iya. Gak nak liani soalnya.
1: Dari cewek ada ya?
0: Nanti kakak Eri Zuzan yang nyanyi.
1: Boleh, pokok ikoplo.
0: Boleh.
1: Kendangnya yang keluar banget gitu loh.
0: Oh iya, siap. Kendangnya keluar. Terus melodinya mantap. Terus kabeh gitu. Disapa sama Pak Dali Imron gitu loh.
1: Eh Pak Dali. Biar lagunya cepet putarkan ya.
0: Oke okay, deh, siap. Kita
1: lanjutkan tugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu.
0: Saling mendoakan ya.
1: Terima kasih.
0: Lah, kita
1: tunggu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Astira sudah bergabung. Pak De. Pak De Anto. Aku juga ingatnya Pak De Ali Imron ini. Ada di Tembelang Jombang. Pak Dianto boleh nih, boleh bergabung siang hari ini. Silakan dicoba lagi 561-1416-567-6923 dua jalur. Dan WhatsApp call 0817508881. Pak Wiyoto di Pandaan, selamat siang. Mau kita salam buat Ning Rara, Sidoarjo, Mama Ila Gustince, Bunda Sutirah, Mbak Mia Ramadhani di Sampang. Ada Putri Widianti, kemudian ada Mbak Toibi, selamat siang, selamat berakhir pekan. Mas Irsyad, terima kasih ya. Rekannya siang hari ini mau pesona. Ada Rini Setiawati yang ada di Bandung juga bergabung. Mau Mansur S yang 22 buat Mia Apsari, Ami Wibowo, Abi Roy. Ada Mbah Toibi, Eli Agustin, Pak Jono Tamrin. Terima kasih sudah bergabung. Abi Roy, halo selamat siang di Mojokerto. Wasik lore. Selanjutnya buat Mbah Toibi, ada Pak Bogedang, Pak Jono Tamrin, ada Mas Samsul Hadi di Tretes, kemudian juga Eli Agustinja, Putri Widianti, Rini Setiawati, ada Mia Apsari di Bandung, dan yang tugas, terima kasih. Terima kasih kembali di ujung telepon. Selamat siang di Goda. Pak De. Selamat siang di Goda.
2: Di Goda, amankah saya?
0: Aman loh, Re. Enggak.
2: Salam sehat saja kalau
0: baik,
2: gitu.
0: Terima kasih.
2: Aku ingin itu sungguhnya apa? Kalau skapus.
0: Oke deh, nanti coba ya. Matur suwun, Oma. Pak De, halo De. Nah, iya toh, Pak De mesti iki. Gak enak sinyale iki mesian Pak De iki. De. Sido tau duk. Pak De. Coba cari sinyal yang oke dulu Pak De ya, keluar rumah. Nang ngembong tanang ngendi ngono Pak De. De. Wes nanti coba lagi Pak De ya. Terima kasih Mas Iwan sama Rasyas yang hari ini bergeser ke WhatsApp kembali. Tadi terakhir ada Abi Roy, selamat siang sudah bergabung. Kemudian aja Samsul Hadi. Selamat siang digoda wasik lore. Cak Samsul Hadi, laki-laki 35 tahun di Tretes Prigen Pasuruan. Saumure barang ta iki. Mau beban asmara. Salamnya buat Abi Roy, Pak Jono Tamrin, Mang Ujang, Abato Ibi. Ada Tretan Sahruji, ada Cak Gian Torimbo, Pak Sugeng Bakso, buat Bunda Lili, terus juga oh Bunda Lili Margomulyo dan semua anak-anak mesin packing di Sentong Margomulyo. Makasih Mas Irsyad sama-sama. Mbak Dewi Sabla, waalaikumsalam. Selamat siang dari Sentong Margomulyo. Lagunya Menyulam Kain Yang Rapuh dari Adela. Salamnya buat anak-anak Sentong tanpa terkecuali. Salam kompak selalu Mas Irsyad, terima kasih banyak. Cak Arjun Lee, wasik lore, mau pelaminan ke Labu siang hari ini. Senggol semuanya, keluarga besar FKS, salam sehat, salam matur suksme semuanya. Terima kasih. Kemudian ada Bu Lili Margomulyo, waalaikumsalam, wasik lore. Absen dari Sentong Margomulyo juga, lagunya Raiso Dadi Siji. Salamnya buat Mama Joda, Dewi Sablah, ada Mami Dewor, ada Madam Tionar, Linda, ada Ica, Asolole, ada Mak Tiri, Alma Mahira, Tini, Endeliawati, dan semuanya. Anak-anak mesin packing, selamat bekerja dan kompak selalu. Mas Irsyad, terima kasih. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih. Ada Bli Ari Dinamika dari Tohpati Klungkung, Bali. Juga hadir, selamat siang. Mbak Ifah, thank you. Mama Mega masih gabung juga sama Irsyad. Kemudian ada Putri Widayanti, selamat siang, wasik lore, waalaikumsalam. Dari Putri Widayanti, perempuan 34 tahun. Tretes Pasuruan, terima kasih. Mau lagu Cinta Terisolasi, dari Lilis Karinya versi koplo ya. Soalnya buat Mbak Dewi Sablah, Andriani Yunus, buat Cak Wiyoto Pandean. Kemudian Pak Wiyoto. Ada Bunda Lili, Margo Mulyo, Cak Rizal, Cak Ahmad Samsuri, Cak Miskan, Kebraon. Terima kasih. Mas Irsa, terima kasih ya. Terima kasih kembali. Ada Cak Sul. Cak Mul. Terima kasih. Pak De, dicoba lagi ya. Dicoba lagi ya, semoga bisa Pak De ya. Ahem. Ahem dibalas. Dudut. Ya wes lah Pak De, belum beruntung siang hari ini, bisa dicoba lagi nanti ya. Kemudian ada Cak Miskan, selamat siang dari kawasan Kebraon ini, waalaikumsalam. Salam buat Cak Samsul Hadi, Cak Gianto Rembo, Putri Widayanti. Ada Cak Ahmad Samsuri, Pak Jono Tamrin, Pak Wiyoto, Mbak Ima Ngesong, ada Shanti Salala. Kemudian Bunda Sutira, requestnya pedih aja Mas Irsyad. Salam buat semuanya, salam buat tugas. Ada Mbak Santi, selamat siang, waalaikumsalam. Lagunya Rindu Tapi Malu, salam buat semuanya. Mas Irsyad kalau pulang hati-hati jaga kesehatan ya. Terima kasih Mbak Santi. Kemudian Neng Rara, wasik lore, hadir siang hari ini, terima kasih. Waalaikumsalam, selamat siang. Menyapa Pak Wiyoto, Camat Pradia, ada Pak Pogatot, Mama Eli Agustinche. Kemudian juga Umi di Tretes, ada Mbak Mia Ramadhani, Bu Mimi, Bu Setia, Bu Sutira, Mbak Diandra Tiwi dan semuanya. Mas Irsyad selamat bertugas ya. Koko Heri, selamat siang. Waalaikumsalam, salam buat semua FKS Bers. Lagunya Aku Dilahirkan buat siapa? Matur nuwun Mas Irsyad, sehat selalu. Ada Pak D. Ali Imron. Mas Irsyad didampingi jadi penyiar apa yang... Maksudnya gimana nih? Mas Irsyad di... Oh iya, siap-siap. Tapi bukan teknisi ya. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung. Ada Ambu Kalista, selamat siang. Terima kasih dari kawasan Bandung juga bergabung. Ada Cak Samsul. Oh sudah. Oh ala. Oh gitu, siap-siap, terima kasih infonya Cak Samsul. Kemudian ada Pak Ade Antok, waalaikumsalam. Maaf ya Pak Ade, signalnya lo gak muncul belas sih ke Pak Ade. Ya apa Ade? Ngedek notower DWD sih Pak Ade. Terima kasih Pak Dianto ya, waalaikumsalam di Kuda. Masih klore. Selamat beraktivitas yang semoga sekeluarga diberikan sehat walafiat, perlindungan, keselamatan. Diberikan sehat walafiat, amin, rezeki halal barokah, dimudahkan segala urusan, amin ya rabbal alamin. Mau tobat dari wali ya. Salamnya buat Pak Toto, Pak Jumadi, Pak Rusdi, Pak Sugianto, Pak Pugedang, Pak Rusdi, taruh juga Pak Cak Jipi, buat Cak Ali, Cak Pendi, Cak Kasian, Cak Prapto, kemudian Cak Rio, Cak Idu dan semuanya. Salam seduluran salawase. Terima kasih Pak Dianto. Selamat siang di Goda.
3: Selamat siang Pak Dianto ini di
0: Goda. Oh Pak Dianto. Asik lho re.
3: Jadi kebetulan nyonya film tapi ini waktu
0: pengaruh sinyal kadang buruk. Siap-siap, alhamdulillah lah kok bisa iki. Berarti HP ini jenengan, Pak De. Berarti HP ini jenengan iki njaluk ganti iki HP ini.
3: Mungkin.
0: Ini bisa.
3: HP ini rewel niku.
0: Lah iya, ruwi wil HP ini.
3: Nggih. Bro, langsung kemawon nggih rek bae.
0: Heeh.
3: Kanjeng wali.
0: Heeh.
3: Soal masalah goblok versi dangdutan.
0: Iya, tobat ya.
3: Wonten ini.
0: Siap.
3: Tobat ini.
0: Siap.
3: Ini salami kagum penjenengan spesial keluarga, terus Kota FM.
0: Oke.
3: Semoga diberikan sehat walafiat, panjang umur, rezeki lancar, halal dan barokatan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dunia maupun urusan akhirat kelak. Semoga itu bahagia, sejahtera, damai. Salami berikut, Tumut Kemawon, Pulau Monitor, kali Bunda Yakit nih Bu, Mawon.
0: Mungkin
3: banyak-banyak dipetakan satu persatu, baik yang muda tua,
0: baik.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Kami santuran, sakulawasi.
0: Siap Pak Dik.
3: Selamat siang, semoga sukses selalu.
0: Amin amin. Matur nuwun Pak Dianto.
3: Di paling ganteng TV.
0: Terima kasih dari Pak Dianto di Krayen sudah bergabung di Goda siang hari ini.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Dibilangin gak bisa nurut.
5: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
6: Jadi dokter. Ibu, cita-citanya jadi apa?
5: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
4: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita, pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

dari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: 88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya, 14 menit lepas dari jam 2 siang. Terima kasih Sobat Kota masih setia di 88,1, ditemani sama Ersyad yang hari ini. 561-1416-567-6923 untuk telepon reguler, 2 jalur dan WhatsApp call boleh di 081-750-58881. Kalau Sobat Kota ada di luar kota, mau streaming Kota FM, sekarang mah mudah banget ya. Tinggal klik di Google kotafmsurabaya.id atau Sobat Kota juga bisa melalui aplikasi namanya OnEars, O-N-E-A-R-S, tinggal di-download, di-install. Dan nanti silakan cari Kota FM Surabaya. Nah, biar lebih dekat dengan Radio Kota FM, Sobat Kota juga bisa follow Instagram atau juga Twitter @kotafm881 dan fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Selamat siang di Goda.
1: Selamat siang di Goda.
0: Asik lho, Re.
1: Asik lho, Re.
0: Selamat siang dari kawasan mana ini?
1: Dari Kepanjen Malang, Jawa Timur.
0: Oh, Kepanjen Malang, Jawa Timur. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Dengan Cak siapa ini?
1: Dengan Cak Supadi.
0: Cak Supadi, apa kabar, sehat ya?
1: Alhamdulillah, ya wes, amin.
0: Ini pendengar lama apa baru ya, Cak Supadi ya?
1: Pendengar baru.
0: Oh, pendengar baru, salam kenal, Cak.
1: Ya, salam kenal balik.
0: Ini memantau Kota FM dari Kepanjen sana atau dari mana ini?
1: Dari Kepanjen.
0: Wih, dari Kepanjen. Siap-siap.
1: Lewat streaming.
0: Streaming. Siap-siap. Oke, Cak. Mau lagu apa, Cak?
1: Lagunya Topeng aja kalau. Oh, Topeng nggak?
0: Topeng versi koplo ya.
1: Ada nggak ya? Kayaknya nggak ada sih.
0: Coba cek dulu. Topengnya...
1: Ada
0: dari Gary nih ya. Oh, bukan ini topengnya tapi Noah, beda. Topeng yang Roma kan?
1: Iya.
0: Yang lain ya, apa ya? Yang lain?
1: Wes ngene, lagune ngikut ae wes.
0: Oh, iya wes, siap. Salam buat siapa?
1: Salam buat Mbak Ella yang ada di Brigjen Pasuruan.
0: Oke. Okay.
1: Buat Cak Totok Santoso. Terus buat Mbak Yati Randu Tejo. Terus yang tadi naik siapa?
0: Oh, banyak tadi.
1: Enggak, salah satunya.
0: Salah satunya. Cak Solikin ada, Pak Dianto ada.
1: Oh iya, sama Cak Solikin, Pak Dianto, Cak Kasian, Cak Ali Wasik.
0: Oke.
1: Okay. Wes pokoknya semua fan Kota FM ojo lali lek misale aku masuk di senggol.
0: Oke. Okay.
1: Mengko ganti tak senggol balik. Matan Mas Irsa.
0: Siap, Cak Supadi.
1: Matur suwun nggih Mas Irsa.
0: Sama-sama, Cak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kawasan Kepanjen Malang sudah bergabung juga siang hari ini menyapa Sobat Kota melalui streaming Kota FM Surabaya.id. Terima kasih ya. Terus juga monggo yang mau menyusul dua jalur ya, 561-1416-567-6923 dan 081-750-58881. Selamat siang di Goda.
2: Asik Goda, asik kan Re?
0: Asik lo Re. Selamat siang dari kawasan mana ini?
2: Ini fans baru,
0: salam kenal dari mana? Belakang boleh kecilin
2: dari
0: dulu?
2: Bangkalan.
0: Dari Bangkalan boleh kecilin dulu belakang suaranya, ada feedback dari sini. Ngobrolnya langsung dari telepon aja.
2: Iya.
0: Salam kenal dengan siapa di mana ini?
2: Rohim dari Bangkalan.
0: Oh, Cak Rohim, salam kenal ya.
2: Iya.
0: Sehat, Cak.
2: Iya.
0: Sehat ya.
2: Mau request lagu.
0: Apa lagunya?
2: Pengadilan cinta.
0: Sopo sing diadili iki?
2: Ayo, salamnya ya. Yang baru turun itu siapa?
0: Aja Supadi dari Kanjaran Malang. Dari Kepanjen Malang.
2: Kepanjen Malang. Ya, April ada Latifa, ada Kak Sugeng, ya semuanya salam kompakan aja.
0: Siap.
2: Ya udah gitu aja ya.
0: Oke deh, siap.
2: Udah gitu aja.
0: Siap Cak Kim, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bangkalan. sudah bergabung juga siang hari ini. Mau nyusul boleh ya satu lagi. Memang Sobat Kota yang kadang kalau pas mau gabung on air gitu kan barengan. Jadi harus ngantri, harus rebutan. WhatsApp juga boleh 081750588881 yang WhatsApp ya. Kemudian juga yang mau bergabung melalui telepon reguler juga monggo. Telepon biasa di luar kota Surabaya ditambah kode area 031, nomornya 5611416 dan 5676923. Selamat sore, digoda.
3: Digoda.
0: Asik lho, Rek.
3: Digoda, digoyang dangdut, asik lho, Rek.
0: Asik lho, Rek. Selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Mas Samsul Hadi, Friken.
0: Oh, apa kabar, Cak?
3: Aku aman, ya?
0: Oh,
3: si, si. Baik, baik, baik. Aku aman, ya? Tolong dicek.
0: Oh, kayaknya hari ini anu toh, jenengan. Aman.
3: Aman, ya?
0: Aman.
3: Lupa, soalnya.
0: Gimana kawasan Friken ini siang hari ini?
3: Cerah, panas.
0: Alhamdulillah. Sumut. Panas, cerah, sumut. Jadi si jilah nongkep ikut kok tadi.
3: Mas, atensi ada umur, ada jenis kelamin itu lewama itu.
0: Oh.
3: Zaman dulu. Mungkin media sosialnya cuman ya ada Facebook tapi radio belum pakai.
0: Oh.
3: Tapi jadul SMS.
0: Siap-siap. Terima kasih banyak infonya,
3: Cak. Buat variasi aja, apa itu biar gak bosen.
0: Boleh, siap-siap.
3: Ya.
0: Mau lagu apa?
3: Lagunya yang di WA tadi apa namanya?
0: Beban Asmara tadi sudah saya klik.
3: Oh, sudah ya. Tapi tinggal enggak. Ya udah kalau gitu tambah salam ae.
0: Oke deh, siap.
3: Buat Mbak Ima Ngesong. Pak Sugeng Denpasar.
0: Oke.
3: Terus Pak Jono Tamrin. Terus siapa tuh? Pak Supadi. Kepanjen. Terus Pak D, siapa Pak Dianto Krian. Kak Satrio Basuki.
0: Siap.
3: Mama Gemes, anak yang mana? Li Arjunli, Bali,
0: okay.
3: Bang Tejo. Terus yang di Madura, Mbak Afrin, Mbak Kati Salala. Bunda Lili, Margo Mulyo, dan kawan-kawan yang di mesin packing. Margo Mulyo, selamat siang. Dan buat semuanya saja pendengar radio kota di mana pun.
0: Siap.
3: Itu aja.
0: Makasih, Marisa. Sama-sama, Jaya Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kawasan Tretes. Yang on air sabar dulu. Sekarang kita bergeser ke fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Terima kasih yang sudah meramaikan Facebook. Yang belum follow, boleh follow dulu. Biar temannya tambah banyak. Soalnya ini kita punya followernya lebih dari 14.000. Nah, jadi Sobat Kota bisa tambah teman nih, bergabung di fanpage Facebook Kota FM Surabaya atau juga Instagram dan juga Twitter, ID-nya kotafmsurabaya.id ya. Kota FM Surabaya. Kota FM Surabaya 881. Terima kasih. Kemudian juga ada Ari Slamet. Terima kasih bergabung siang hari ini. Waalaikumsalam dari kawasan Lebak. Bu Slamet, ini salamnya buat Pak Taufik Tas, ada Umi Wong Tretes, ada Bu Sutirah, Bu Farha, Bu Fatona, Mbak Yati, Mbak Tanti, Happy dan semua fans Kota FM Surabaya. Masih di chat, ganteng, selamat bertugas. Mau terlena. Ada Ferry Sutarjo, selamat siang, mau selendang biru. Senggol Bunda Bulan Mina, mantup Lamongan, Cak Aditya Kedamaian. Ada Mbak Naomi Juliera, ini dari TKW Brunei Darussalam. Terima kasih sudah bergabung. Ada Jeng Rena, selamat sore, wasik lore, mau bumi semakin panas bersama FKS Kenjeran Lamongan sampai Mojokerto semuanya. Ada Cak Hadi Prayetno, waalaikumsalam dari kawasan Manyar Sabrangan 2. Hadir Mas Irsyad, salam buat semua sedulur GBB Grup Bahagia Bersama. Terima kasih, sukses selalu, selamat beraktivitas ya. Ada Koming Suwarti dari Sibangka Jabali, hadir Senario Randy dari Kayen Kidul Utara, Kayen Kidul Kediri bagian utara gitu ya. Reni Rentina, waalaikumsalam. Halo wong ganteng. Hadir dari Medan, semangat bertugas dan selamat berakhir pekan. Cak Mrois Jombang, wasik lore, salam hangat bareng GBB Grup Bahagia Bersama. Buat Mbah Kong, ada Cak Hadi, Cak Taufik Tas, Wong Tretes, Pak Jono, ada Mbak Rina Siwalan, Ati SBBY, kemudian Cak Fajar Yulianto. Ada Ripto Sasono, Wasik Lore, selamat bertugas Mas Irsyad, selamat siang. Waalaikumsalam dari kawasan Pakal. Hadir, salam bahagia untuk semua sobat kota. Utine Deva dari Kalimantan Timur juga hadir, selamat bergabung. Salam kenal Mas Irsyad, salam kenal kembali. Ada Vera Kumala Gestro, Wasik Lore, lagunya Tokecang. Coba nanti dicari dulu ya. Ada Yeni Kartika, waalaikumsalam dari kawasan Medan, Sumatera Utara juga bergabung. Sore hari, terima kasih banyak. Kemudian ada Pardanis, Wasik Lore dari Bojonegoro. Sama-sama. Ada Cameng Mustika dari Samplangan Gianyar Bali juga ikutan hadir. Terima kasih, selamat bertugas. Ada Khairul Umam dari Sumberjo Tanggamus Lampung hadir. Selamat siang Mas Irsyad, monitor siang hari ini lewat streaming radio online Indonesia Mau Cinta dan Air Mata. Mas Irsyad telah bertugas, terima kasih. Ada Wong Tretes, terima kasih, waalaikumsalam hadir. Kawasan Hawa Duingin, titip salam buat Mbah Kong, Pak Fajar, Cak Yulianto, Cak Ripto Sasono, Cak Merois Jombang. Ada Pak Ainun, Pak Ainul. Terima kasih, dari Mojokerto juga hadir. Tabir Kepala Sen yang diminta Cak Nur Khalis. Salam buat semuanya, ada Mbak Putri Widayanti tadi sudah bergabung, ada Taufik Tas, terima kasih banyak sudah bergabung juga. Dari kawasan Kutisari hadir, salamnya buat Cak Merois, Eli Agustinche, Wong Tretes, Fajar Julianto, Mbak Kong, matur nuwun semuanya. Melani Aza, terima kasih juga bergabung siang hari ini dari kawasan Duri Kepa. Ada Aziz Kesuma dari Glugur Rimbun, Kampung Krekel, Medan. Tumiong Virgo dari Medan hadir, kemudian dari Jogja, Adi Adi Tikyo Waris Japanese. Kemudian Gianyar Bali juga hadir, waalaikumsalam, selamat bertugas, salam sehat, lancar rezekinya. Dari Abah Waisel Samplangan, Gianyar Bali. Cak Samsul Hadi, terima kasih tadi sudah bergabung di On Air juga. Rubia Zakaria, matur nuwun. Ada Karma Yoga. Ada Ahmad Hudori, waalaikumsalam, saya selalu dari Jakarta. Lagunya Orang Biasa dari Zul Anggara. Terima kasih Mas Irsyad. 26 menit lepas dari jam 2 siang, kebersamaan kita sampai nanti jam 3 sore. Storyteller, terima kasih, sabar dulu, habis ini ya. Mbak Eva masih gabung sama Irsyad, terima kasih. Mama Mega juga bergabung di 88,1 Kota FM Surabaya. Nanti kalau masih ada waktunya, bisa satu lagi di on air ya. Tapi, waktunya Irsyad bergeser. Nggak bergeser sih ya, waktunya gantian sama iklan. Masih gabung terus di Digoda sampai nanti jam 3 sore.

0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.
1: Saya ulang lagi. Lagu berikut dikasih judul

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah.

0: dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathione ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathione, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, kehidupan adalah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita tentang harapan, perjuangan, kegagalan, dan kebahagiaan yang silih berganti. Dan dalam setiap fase kehidupan Sobat Kota, selalu ada pelajaran berharga yang bisa kita petik, baik dari pengalaman kita sendiri ataupun juga pengalaman orang lain Sobat Kota. Makanya dalam kehidupan Sobat Kota, kita harus bisa untuk memahami arti hidup dengan lebih tenang, lebih dewasa, dan penuh dengan kesadaran, sampai setiap langkah yang dijalani nanti Sobat Kota akan bisa terasa lebih ringan dan lebih mudah, apalagi sambil berdangdut. Irsat pamit, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sini. Rame-rame kita.

Hari Satelit Palapa. Tahukah Sobat Kota, setiap 9 Juli, Indonesia memperingati Hari Satelit Palapa sebagai tonggak penting perkembangan teknologi komunikasi nasional. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Pati Gajah Mada sebagai simbol persatuan Nusantara. Sejak saat itu, Satelit Palapa berperan besar dalam mendukung siaran televisi, telepon, pendidikan, hingga penyebaran informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Peringatan Hari Satelit Palapa mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi adalah hari dari semangat inovasi dan kerja keras. Mari terus mendukung perkembangan teknologi demi Indonesia yang semakin maju dan

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Masalah mudik. Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Hai guys, kumpul keluarga kayak gini biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan

0: delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Hari Satelit Palapa. Tahukah Sobat Kota, setiap 9 Juli, Indonesia memperingati Hari Satelit Palapa sebagai tonggak penting perkembangan teknologi komunikasi nasional. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Padi Gajah Mada sebagai simbol persatuan Nusantara. Sejak saat itu, Satelit Palapa berperan besar dalam mendukung siaran televisi, telepon, pendidikan, hingga penyebaran informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Peringatan Hari Satelit Palapa mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi adalah hari dari semangat inovasi dan kerja keras. Mari terus mendukung perkembangan teknologi demi Indonesia yang semakin maju dan terus

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
2: Wis isu rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol lek kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan, Mbak.
3: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter! Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita, pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Hari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global, semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Oce lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Hari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga pondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: kok mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, si, lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungok nang ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radio ne saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan, setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo Sobat Kota, selamat sore. Hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Lagu-lagu dangdut baru siap banget untuk memanjakan hari Anda selama jam 7 malam nanti. Ditunggu Pahlawan bareng Rahma Imaniar.
1: TV 1.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Semakin lama, makin saling melukai.
6: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.
5: Cintaku pada dirimu hanyalah sebatas
7: PP 15.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: lagu pahlawan, 17 lagu paling menawan.
1: 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, kalau di program Tugu Pahlawan, Rahma tuh gak bosen-bosennya buat mengajak Anda pilih-pilih lagu dangdut baru yang ada di daftar untuk hari ini. Jangan lupa untuk dicek sosial medianya Kota FM, di Instagram Kota FM 881, terus di Facebook Kota FM Surabaya, WhatsApp-nya 081 75 058 881, X Kota FM 881. Jadi kira-kira pilih lagu nomor berapa Sobat Kota? Kasih tau Rahma ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Kepisah penwana koro.
9: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.

Hari Bayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagunya Via Amelia, Nompo Kahanan, yang ada di TP nomor 9 udah terputar Sobat Kota. Spesial buat Anda yang suka sama lagu ini, jangan lupa didukung, ketik TP spasi 9 ya. Boleh pilih-pilih, hayu. Katanya suka sama lagunya Via Amelia, udah tuh udah diputerin ya di program Tunggu Pahlawan. Semoga suka Sobat Kota. Mau lagu apa lagi? Sebentar, Rahma mau cek dulu WhatsApp ya. Ada Mariana, selamat malam. Terima kasih sudah memilih lagu yang ada di TP 7. TP 7 itu ada lagunya Syarok, kayaknya udah ya. Udah di jam 17.52 waktu Indonesia Barat. Semoga mendengarkan dan suka. Muhammad Syaifi, Tunggu Pahlawan nomor 6. Nomor 6 itu ada Denny Caknan featuring Hendra Kumbara, Laut Kidul, udah belum? Udah di jam 17.43, terima kasih. Ada Inako yang memilih lagu TP 1, 2, 17. Modus, sudah. Dua lagunya Foul Gaya boleh. Duanya udah disiapin ya. Sama berapa? 17. Jamnya Karang dari Melili, bisa. 17 juga udah disiapin sama Rahma, ditunggu lagunya, oke? Okay? Selain itu ada siapa lagi? Pak De Ali, selamat malam. Iya ta, aduh nggak bisa, Rahma nggak bisa nyebutin soalnya itu merek sebelah ya. Terima kasih ya Pak Deali sudah ikutan bergabung sih. Jambang nomor berapa Mbang? Kamu suka sama lagu yang nomor berapa? Kasih tahu sama Rahma ya. Yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, ada siapa aja yang sudah ikutan bergabung untuk hari ini? Rahma mau sapa-sapa dulu yang ada di fanpage Facebook, yang sudah like, yang udah komen juga untuk Tunggu Pahlawan hari ini. Ada Saat Budiono, selamat malam. Terima kasih sudah memilih lagu yang ada di TP nomor 15. Rapopo dari Seruni Bahar. Udah belum ya? 15 sudah di jam 17.22. Sehati kayaknya Rahma sama Sobat Kota. Ada siapa lagi? Lo mana tadi ya? Oh ini dia, Nova. Halo Nova, waalaikumsalam. TP nomor 5 aja kak. TP nomor 5 ada lagunya Meleleh Bahagia. Udah disiapin, tunggu ya. Lanjut Facebook, ini dia. Nut, gendut. Gendut Santosa, maksudnya namanya gitu. Encen Sobat Kota ya. Gendut Santosa mau dong TP nomor 8 untuk lagunya. TP 8 lagunya Baranugara tadi sudah ya. Berenggara udah, Cemeng Mustika TP 10. Terima kasih buat Tumiem Virgo dari Mabar Medan hadir memilih lagu TP 6. Bang Doni TP 17, selamat malam juga buat Senario Randy yang suka sama TP 17, para Kumala Gestro TP 17 dan 5. Budi Yudhistira TP 14, ada Jeng Rena memilih lagunya TP 5 dan 6. Yeni Kartika TP 3, terima kasih buat Abah Waisel vote lagunya TP nomor 2. Ahmad Hudori TP 5 meleleh bahagianya Mila featuring Valen, bisa dong. Putra Andriansyah TP nomor 3 dari kawasan Pekalongan menyapa, thank you so much. Ripto Suasono TP nomor 5 dan 10 ada Mbak Reni Rentina TP nomor 3 dan TP nomor 5. Oma Mami, halo selamat malam. TP 17 dan TP nomor 6, terima kasih Oma ya, sehat selalu pokoknya buat Sobat Kota sekeluarga. Yang dari tadi nungguin TP nomor 2, ini dia, Rahma bakal hadirkan langsung Sobat Kota lagu dari Foul Gayo. Harapan Temu yang bisa diputarkan sekarang juga. Enjoy.
1: TP

0: Doraemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Doraemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagu yang enak banget judulnya Meleleh Bahagia Sobat Kota, dari artis yang dia tuh dari jebolan ajang pencarian bakat dangdut

sisi juara 5 berkat chemistry yang emang begitu kuat di antara keduanya, Sobat Kota. Ya, para penggemar mereka tuh menjuluki dengan sebutan Milen gitu, Mila Valen. Jadi dari popularitas Mila dan Valen ini terus meningkat dan juga berkat dukungan dari semua penggemarnya yang datang dari berbagai daerah di Indonesia sampai dengan mancanegara, antusiasme juga terlihat ya dari berbagai proyek dukungan, terus juga konten kreatif di media sosial sampai dengan permintaan yang emang gak berhenti-berhenti. Keduanya pengen duet gitu. Punya lagu sendiri yang duet gitu. Terbukti ya Sobat Kota meleleh bahagia untuk saat ini di tanggal 4 Juli 2026 itu berada trending nomor 2 di YouTube. Gitu deh, sejak dirilis pada tanggal 27 Juni 2026. Sobat Kota, jangan lupa untuk kepoin MV-nya atau musik videonya melalui channel YouTube-nya 3D Entertainment. Nah, Sobat Kota udah kan dengerin lagunya? Jangan lupa juga dong dilengkapi untuk kepoin musik videonya atau video klipnya. Sobat Kota di sana bisa di-subscribe juga, like, comment, share, dan jangan lupa untuk vote lagu-lagunya di program Tuku Pahlawan. Ketik aja TPS Fasi 5 ya kalau Sobat Kota suka sama lagu yang barusan aja Rahma putarkan untuk Anda. Terima kasih juga buat yang masih dengerin Radio Kota FM. Ada siapa ini? Bunda Ima. Halo Bunda. Saya memilih lagu yang ada di TPS nomor 7. Semoga sehat selalu aja, semakin sukses ke depannya. Kalau bang hati-hati. Terima kasih. Mbak Ima Ratulangi di Wiyung. Wih, Wiyung. Dekat sama rumahnya Rahma berarti ya. TPS nomor 7 kita lihat dulu. TPS nomor 7 ada lagunya siapa ya? Sherlock tadi sudah ya, udah diputarkan sama Rahma. Terima kasih sudah ikutan bergabung. Lanjut Mang Ujang. Selamat malam Mang Ujang. Aku pilih lagunya yang TP nomor 5 dan TP nomor 17. Matur nuwun, Mang. Ada sahabat Avan juga sudah meramaikan vote lagu-lagu di TP hari ini. Terima kasih banyak sahabat Avan yang ada dimanapun dimanapun Anda berada juga gitu. Ada Rahma Aisyah, meleleh bahagia dari Milen, Mia Valen, boleh. Terus sama Fauzani Sofian, dukung lagunya Tajamnya Karang Melili 17. Z, TP nomor 2, ada Harmi Wahyuni, TP nomor 1, dan TP nomor 17. Ada siapa lagi? Ada Iva, dukung lagunya TP nomor 9, Karama bisa. Bisa dong ya. Ada Fikri yang hari ini suka sama lagunya Milen, Mia Valen, fansnya Milen ini. Luar biasa. Ivaza, TP nomor 2. Sang Tuketuk dari kawasan Gianyar Bali, dukung lagunya TP nomor 8. Dari Mini Capricorn Mini, selamat malam. Waalaikumsalam dari kawasan Medan hadir. Vote lagunya TP nomor 8. Dan TP nomor 10, terima kasih banyak ya. Kalau yang lainnya pilih nomor berapa? Kita seru-seruan yuk. Pakai lagunya Kopi Dangdut dulu Sobat Kota. Ini adalah lagu yang diremake oleh Happy Asmara Sobat Kota. Jadi ada sentuhan koplonya versi Goyang Happyka yang rilis bulan Mei 2026 di bawah naungan label Musik Proaktif. Lagu yang satu ini silakan didukung di TP 3.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau hal

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
5: TP 16.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Rama sudah yang rekap Sobat Kota untuk vote yang masuk di Tugu Pahlawan hari ini. Terima kasih banyak buat yang sudah ikutan vote untuk lagu yang paling banyak mendapatkan dukungan di TP hari ini diraih oleh

selamat untuk lagu yang ada di TPN nomor 5, Meleleh Bahagia dari Mila featuring Valen DA7 Sawet. Kalau terbukti lagu ini selain trending di YouTube ya, sudah mendapatkan vote paling banyak di TP hari ini. Sekaligus sama pamit, sebentar lagi bakal ditemenin Irsyad Yoga pakai lagu-lagu dangdut original sepanjang masa di Dendang Surabaya. Jadi wajib stay tune ya. Sampai ketemu lagi, happy weekend, bye. TP 5.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing remix sedek-sedek iku loh.
1: Lho. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasinya berbayar.
1: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.
1: Malam hari ini Sobat Kata ditemani sama Ersha Tega Fama di Dendang Surabaya. Sabtu malam Minggu tanggal 4 Juni 2026 Sobat Kota. Gimana malam minggunya, sudah ada persiapan mau kemana gitu menikmati akhir pekan bersama keluarga, waktu bersantai bersama keluarga di rumah dengan orang-orang tercinta, dengan orang-orang tersayang. Kalau malam hari ini Sobat Kota sendirian, aduh gak apa-apa. Ada Irsyad sampai nanti jam 9 malam dengan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. 2 jam, Irsyad buka 2 jalur 561-116-567-6923. Dan WhatsApp juga boleh, silahkan di 081-750-58-881. Irsyad panah dulu nih, biar gabung terus sama Irsyad di Dendang Surabaya sampai nanti jam 9. Panah asmara.

0: Dibawakan bersama Reynold Panggabean Sobat Kota, Camelia Malik dengan lagunya Wakuncar yang rilis pada tahun 1984. Kerap kali dipopulerkan oleh banyak penyanyi lagu lain sebenarnya, tapi memang asik lagunya Sobat Kota dan pas sebagai anthem gitu ya. Kalau pas malam minggu, jadi Wakuncar, waktu kunjung pacar. Karena zaman dulu gitu ya, zaman baheula, wis pokoknya apelnya tuh malam minggu gitu ya. Walaupun sekarang mah apel gak harus malam minggu. Mau malam Senin, mau malam Selasa, gak harus ketemu juga, FaceTime bisa ya kan, video call, ngobrol by phone bisa, sleep call gitu biasanya juga bisa. Ya moga bu malam hari ini silakan. Gak kunjung pacar tapi kunjung Irsya di Kota FM Surabaya. Boleh melalui dua jalur, 561-1416, 567-6923 dan WhatsApp 0817505888. Saya mau menyapa dulu yang bergabung malam hari ini setia di 88,1 Kota FM Surabaya. Di kawasan Gra Family ada Mbak Ifah, terima kasih. Kawasan Waru Jayeng ada Mamah Mega, Nganjuk Bergoyang. Kemudian dari Mojokerto, terima kasih bergabung ada Pak Ca, ini Cak Tomo, selamat malam. Kemudian ada Bu Endang 68, ada Mbak Pipit Emily di Gria Kebraun, selamat malam. Dan Mbak Solo Pertiwi dari kawasan Demak, selamat malam ya. Dendang Surabaya, selamat malam.
1: Dendang Surabaya,
0: syahdu banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Kabar baiknya gimana?
0: Sehat, situ? Baik. Cak Ardi juga sehat ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana nih persiapan malam minggu lo?
1: Ya, nang omah sambil dengerin tadi.
0: Oh, tak akan jadi sampai jam songo ya.
1: Oke.
0: Okay. Lagunya apa, Cak?
1: Tamu malam minggu.
0: Tamu malam minggu, so apa tamu nih iki?
1: Ya, saya itu Marta kok mau kaji.
0: Oh iya, lagi rame nih ya.
1: Iya.
0: Lagunya tamu malam minggu udah disiapin sama Irsya. Salamnya buat siapa?
1: Ya, salamnya buat Mbak Emang ada di Ngesong. Terus Mas Wahyu Supriyati. Juga Mbak Ana Emana.
0: Oke.
1: Rofik. Terus juga ada Cahain juga, terus Pangco,
0: ya
1: untuk semua cecapan kuota untuk masih saatnya selamat bertugas kalau boleh hati-hati jaga
0: kesehatan
1: baru
0: dan hari siang
1: ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kawasan Rungkut Surabaya. Mengawali dendang malam hari ini untuk edisi hari Sabtu malam minggu 4 Juni 2026. Yang mau nyosol Sobat Kota masih ada waktu panjang sama nanti jam 9 malam sembari Sobat Kota menyiapkan persiapan untuk malam minggu. Persiapannya apa ini Sobat Kota malam minggu? Mau jalan-jalan atau di rumah aja karena males macet kata Mbak Ifah gitu ya. Selamat malam juga buat sayangnya aku. Semoga tetap istiqomah menjadi imamku dan ayahnya anak-anakku. Ini dari Mbak Devi Bengkel yang ada di kawasan Temanggung, Jawa Tengah. Terima kasih. Mamasku juga selamat malam. Salam dari Lampung Utara. Terima kasih. Ada Susi Indra. Selamat bergabung. Terima kasih. Kemudian Mbak Solo Pertiwi ini posisi masih di Semarang. Kemarin info katanya Semarang cukup panas cuacanya. Lebih panas dari Surabaya katanya. Warsi Mimit selamat malam. Kemudian ada Mama Mega. Oke, terima kasih tadi sudah disapa. Ada Nyai Gelung juga bergabung, terima kasih Agil 22 juga selamat malam. Dan juga selamat ulang tahun buat ayahnya anak-anak. Yang keberapa ini ulang tahunnya? Mau dikado apa ini? Kado doa? Atau kado yang lain? Mbak Devi? Susi Indra selamat malam. Mbak Iva juga terima kasih selamat malam. Kemudian tadi ada Wiwi. Masih gabung gak Wiwi malam hari ini sama Irsyad ya? Sampai nanti jam 9 Sobat Kota. Silakan 561-1416, 567-6923. Dan 0817505888. Yang di luar kota boleh melalui streaming. Silahkan Sobat Kota bisa download aplikasi namanya On Ears. Nanti lebih mudah Sobat Kota untuk menyimak 88,1 Kota FM Surabaya. Terus juga Sobat Kota yang mau menyapa dan bergabung gitu ya, selama ada di luar Surabaya atau di mana aja gitu ya. Streaming lebih jernih bisa juga melalui Google, klik kotafmsurabaya.id, nanti dicari pojok bawah kiri, tinggal tombol play aja. Wes, bisa dengerin Kota FM Surabaya dimanapun Sobat Kota berada ya. Ada sampai bawah dari Avan untuk Sobat Kota di menit ke-27 lepas dari jam 7 malam, masih bareng Irsyad di Dendang Surabaya. Cadu banget.
2: I'll let you know that kalau kau mau tahu cara joget.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

Sobat Kota sadar dan menerima kalau cinta gak selalu bisa dipertahankan. Meskipun sudah berusaha memaafkan berkali-kali, tetapi tetap saja kalau satu pihak gak tulus, ya gak akan jalan Sobat Kota. Vibes lagu ini memang pahit tapi jujur. Kayak akhirnya mengerti kalau gak semua cinta bisa diperjuangkan. Dan kadang yang terbaik adalah cukup berhenti. Tajamnya karang.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Celali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.
2: Saya hadirkan versi yang lebih rancak Sobat Kota, lagu Tamu Malam Minggu yang originalnya dinyanyikan sama Endang Trisnawati dan rilis pada tahun 92 di bawah produksi Flower Sound Sobat Kota. Malam hari ini di menit ke-40

0: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.
1: ...88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Memang sih setiap perkembangan zaman gitu Sobat Kota, lagu-lagu yang ada pun juga kadang menyesuaikan dengan cerita kejadian di waktu itu gitu ya. Kalau era 90-an berarti kan memang belum terlalu canggih mau ketemuan sama orang ya. Kalau zaman dulu pakai surat, terus ketemu langsung gitu ya. Makanya ada tamu malam minggu yang ceritanya tuh berbeda dari yang lain. Dia gentle gitu ya, mau ulurin tangan, mau sebut nama gitu kan. Kan jadi meleleh nih ceweknya. Kalau sekarang mah bebas, ada banyak aplikasi yang kita bisa say hi kemanapun, setiap saat bahkan ya. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Shadu banget. Assalamualaikum sayangku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi cintaku.
2: Apa kabar?
1: Sehat dong. Gimana ini sebaliknya?
2: Alhamdulillah, ini sehat.
1: Alhamdulillah. Berapa hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Nanti semoga bisa tambah lagi habis ini ya. Lagunya apa?
2: Lagu ini iku manusia di ada sama.
1: Kano liane ta?
2: Oh ya iku ae wis. Kangen. Iku senengane budak Fata Morgana mergane.
1: Oh siap, baik-baik. Tak kira Fata Morgana maneh.
2: Mboten niki yo niku senengane budak Fata.
1: Siap. Salam buat siapa?
2: Ya salame buat Kak Jumadi. Pak Sianto, Pak Kosi. Cak Subari, Mang Bujang, Pak Bujang, ye Cak Solikin Loso, Bunda Aprilia, ye Cak Karep, Mas Kafir, Bunda Ika, Mbak Santi, Mbak Mimi, Mbak Yati, Bunda Barha, Bunda Mami, Bunda Culaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Mbak Ima di Ngeseng di Wiyo, Nenggale, Bunda Mbak Indra Tiwi, Bunda semuanya, Mbak Aini, Mbak Aini, Bunda Hari, Cak Ari, semuanya, Mbak Suwon, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pongging. Terus kita meluncur kemana ini? Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget.
3: Apa bang?
1: Syahdu banget.
3: Syahdu banget
1: itu ya. Iya. Ini dari mana ya?
3: Dari Bangkalan Madura, Bang.
1: Dari Bangkalan Madura. Dengan?
3: Dengan Ipa.
1: Mbak Ita?
3: Ipa.
1: Mbak Iva?
3: Iya.
1: Apa kabar?
3: Alhamdulillah, baik.
1: Baru pertama ngobrol sama Irsyad ya?
3: Dulu aku on eran dari dulu, Bang. Tapi lama aku nggak masuk.
1: Oh, pantesan kok. Jadi hai orang asing siapa? Gitu, Irsyad jadi lupa. Sehat, Mbak Iva ya?
3: Iya.
1: Alhamdulillah.
3: Lagunya ya, Bang.
1: Apa lagunya?
3: Junet, Bang. Junet dari Evita Malala.
1: Junet. Evita Malala ya?
3: Iya.
1: Oke, salam buat siapa?
3: Salam-salamnya ada Kak Karin, ada Mbak Pril, ada Bang Ujang. Lama biasanya setelponan sama Bang Ujang.
1: Oh.
3: Nomornya diganti lah,
1: Bang. Oh, gitu.
3: Iya. Ya pokoknya kesemuanya, Bang. Lupa, Bang.
1: Oke deh, Mbak Iva siap.
3: Iya. Wah, abangnya terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan banyak rezeki.
1: Siap.
3: Lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Junet dari Iis Dahlia, lagu lawas tahun 89 rilisnya. Selamat malam, Dendang Surabaya.
3: Syahdu.
1: Jadu banget.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Satu minggu kabar.
1: Alhamdulillah sehat baik. Sik ta lanjut dengan cari posisi sing enak ngono lho. Kok umek kan apa tegi?
3: Ya jagane kene to kaya nang omah gak nandin di.
1: Oh alah, sehat ge.
3: Alhamdulillah sehat nenek wis.
1: Ya apa HP-ne wis aman ta iki?
3: Oh aman iki ditukar
1: mana. Alhamdulillah. Ya apa tukar nak? Tukar nak sing rega pira iki? 20 juta ta?
3: 1 juta.
1: Ya menawa, menawa kan enggak apa-apa. Pokoknya
3: kena dipetek ngunai itu loh. Ini gak kanggu, ini palingan. Gak gelem ya ditukok noai.
1: Ya apa loh HP kok dadak dimasak itu loh aneh-aneh anje nih.
3: Loh sama loh, ada kok pengen ini ya kemarin udah merocok. Kena banyu.
1: Ya Allah, ya Allah.
3: Masih mateng lah. Ada banyu mateng kan saya mandi.
1: Oh langsung diangkat langsung umup enak ya.
3: Enak nih kari makan ya.
1: Lah iya, saya Indonesia Raya iku lho goleki ya apa Bunda Farah kagak masuk ta iki, gak masuk ta iki.
3: Ora tau nyoba aku kok pean.
1: Loh ya apa re? Aku lho.
3: Loh,
1: anjene aku tuh gak tau nyapa sapa-sapa.
3: Oh, sapa-sapa. Anjene wong iku kok anjene wong apa jenenge?
1: Wes ayo salamnya malam hari ini.
3: Salamnya tadi Mbak Ifa ya, salam kenal. Terus Mbak Iku, siapa?
1: Siapa?
3: Mbak Solihain, sama Mas Javin, Mbak Aprilia, Umi, siapa ya Mi? Mi, anak Umi kok Mi, salam Umi, salam kenal Mi. Mari ngono Cak Yanto. Okay. Cak Ali, Mas Ali, Pak Resi, Pak Kasian, Pak Jono, Pak itu, Pak Satrio, Pak Toto, Lodak, Pak Sianto, terus itu Cak Sur, Cak Supadi, yang Malang mang lo, salam kenal, ngerungok naik, sama Eli itu Singce, Mbak Ella, terus Bunda Sanita, Bunda Yanti, Bunda Yati, Bu Julaisa, Mak Iko, Mama, Bunda Fatona,
1: yo,
3: Bunda
1: lima Sanipa, lagi, oh,
3: Bunda Sanipa, Bunda Mimi, Mama, Bunda Selamat, Pak Bogedan,
1: satu lagi,
3: Mbak Suwanta sama Kak Edo, bangun, semuanya salam seduluran selawase
1: kupu alhamdulillah. Satu mau tanya berarti ini pakai HP baru ya?
3: Iya.
1: Wih, pantesan suaranya kayak lebih muda ngono lho, beda kayak wingi-wingi.
3: Alhamdulillah.
1: Terima kasih Bu Jai.
3: Terima kasih saya dong ya.
1: Siap, saling mendoakan. Ya, jangan
3: pulang lo cak gini lali ya man.
1: Tambah maneh. Ya weh, terima kasih.
3: Ya weh, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Farha sudah bergabung di Dendang Surabaya. Yo, apa HP dimasak, yo mateng lah. Yang mau nyesel silakan 561-1416. 5676923 dan WhatsApp call 081 7505888. Selamat malam Pak Jono Tamrin yang ada di Gresik, mau bukan yang pertama. Salamnya buat Ami Wibowo di Jakarta, Mia Ramadhani, untuk Putri Widayanti Ali Agustinca Beroy di Mojokerto, Mbah Toibi, Pak Wiyoto, Cak Miskan, Rini Setiawati, terima kasih. Ada Mbah Toibi, selamat malam. Dari Tanjung Sari, hadir malam hari, salam buat Mia Apsari, Bang Mbak Rini Setiawati, Mama Ila Gustince, ada Mbak Putri Widianti, ada Bang Ami Wibowo, Pak Jono, Tamrin, kemudian Cak Samsul Hadi, Pak Wiyoto, buat yang tugas, terima kasih. Dendang Surabaya, selamat malam.
4: Syahdu banget.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Alece.
4: Hai, apa kabar?
1: Sehat dong. Sama dia apa, Ce?
4: Yo, selalu ceria dong.
1: Alhamdulillah, udah nampak dari suara.
4: Iya, gini lagi makan-makan.
1: Wih, makan-makan. Pokok gak mangan nanti lo ya.
4: Oke, tapi sayang sing dejak makan-makan gak ada di rumah.
1: Lho nanti, Ce?
4: Orangnya iku kerja di luar, tapi aku makan-makan sendiri di luar.
1: Wis gak apa-apa. Engko nang omah ya didengurungi terus. Gak enak digoleki. Ya apa, Ce, karepe, Ce?
4: Ya apa jenenge?
1: Ono anjene yo.
4: Besok ya sudah 9 hari lo Wisan.
1: Oh alah, kurang 10. Ya menawa meneh sore mule.
4: Ya apa ya, 9 hari kayak 1 bulan ya Allah.
1: Oh no ta, ya Allah, cintanya luar biasa.
4: Gak mau kehilangan orang yang disayang.
1: Ya apa, lek gak bali ya duitnya gak bali engko terus piye, Ce?
4: Angel.
1: Bercanda ya, Ce ya. Ce, lagu apa, Ce? Tinggal 2 menit, Ce.
4: Lagune sing enak, Harapan dan Hampa.
1: Oh, Harapan Hampa.
4: Ya.
1: Oke deh. Salam ya.
4: Salamku abai ya. Kompak persahabatan dururan selalu.
1: Siap.
4: Sehat selalu. Mm-mm. Buat dirimu jaga kesehatan. Kalau pulang hati-hati.
1: Oke, Ce. Tak
4: tunggu orang jadi lancar.
1: Amin, amin.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama, Ce. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cece Aini. Mbak Putri Dayanti, selamat malam. Bergabung di Dedang Surabaya malam hari ini. Syahdu banget. Dari kawasan Tretes Pasuruan, mau sedang-sedang saja dari Vetivera. Selamanya buat Cak Miskan Kebraun, Abah Toibi, Mbak Ima di Ngesong, Cak Gianto, Pak Jono, Pak Sugeng di Pasar, dan Bunda Lili di Margomulyo. Terima kasih. Ami Wibowo, selamat malam dari Jakarta, mau pelaminan ke Labu. Dari Mansur S, salamnya buat Mi Apsari di Bandung, Rini Setiawati, Abi Roy di Mojokerto, Pak Jono Tamrin, kemudian Eli Agustinche, Mbah Toibi di Surabaya, dan Yeni Ine. Terima kasih ya. Kemudian malam hari ini bergabung juga ada Rini Setiawati di Bandung, mau bekas pacar. Salamnya buat Mia Apsari di Bandung, Ami Wibowo, Mbah Toibi, ada Eli Agustinca, Biroy, Pak Jono, Ratna Restu, ini yang ada di Perigen. Cak Agung, waalaikumsalam, syahdu banget. Ku minta maafmu dari Mansur S, buat Cak Sarwi, Cak Edo, Mbak Eka, Bunda Farha, Mang Ujang, Mbak Ella, Mas Haris, Pak Wioto, Cece Aini, Pak Jono, Abah Kosim, Mbak Putri, Cak Jipi, Mbak Ella, Mbak Ika, Mas Aditya, Pak Poh, buat Bunda Mami, ada Mawar, Berduri, gabung gak malam hari ini ya. Taruh juga Koko Heri, Bunda Fatona, Bang Uco, ada Bang Agus, Mbak Serintil, Bunda Mami, Dewor, kemudian Mbak Wiji, Bunda Sutira, Mbak Putri, Koko Heri, Mbak Ibnasari, ada Bunda Dewor, Bunda Ica, dan semuanya tanpa terkecuali. Cak Miskan di Kebraun, selamat malam, waalaikumsalam. Buat Cak Gianto, Cak Samsul Hadi, Mbak Putri, Widayanti, Ahmad Samsuri, Mang Ujang, Cak Ambon Service, ada Pak Jono Tamrin, Mbak Ima Ngesong, Bunda Sutirah, mau bawang merah aja malam hari ini. Buat Mas Irsyad, selamat bertugas. Terima kasih. Masih separuh perjalanan menikmati lagu-lagu dangdut original sepanjang masa di Dendang Surabaya. Bareng Irsyad Geofama sampai nanti jam 9 malam. Syahdu banget.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kilo, gue 10.000 kilo, ini kedua kilo, gue kilo. Ini boleh omeng.
4: Semakin lama, makin saling malu.
2: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.
4: Cintaku pada diri.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Bukan yang pertama Sobat Kota, dia juga merupakan album milik Mega Mustika, rilis pada tahun 1989 dan menjadi salah satu hits populer di masanya dan menjadi lagu paling istimewa untuk Mega Mustika.

0: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.
1: Sobat Kota, menjelang akhir 80-an, musik dangdut mulai bergairah karena kemunculan penyanyi-penyanyi muda. Kalau di periode sebelumnya, pentas musik dangdut terasa lambat menghasilkan bibit baru, tapi di era ini muncul nama-nama yang sanggup mencuri perhatian. Ada Iis Dahlia, Mirnawati, Irma Erviana, Joni Iskandar, Ona Sutra, Asep Irama, dan tentu saja yang baru saja hadir, Mega Mustika. Sobat Kota, Mega muncul dan langsung mencatat saat langsung mencuat saat merilis album Hitam Bukan Putih. Nah, namanya langsung melesat menjadi penyanyi dangdut remaja yang cukup diperhitungkan. Namanya Sobat Kota tambah melejit saat album Bukan yang pertama dirilis di pasaran. Lagu ciptaan Leo Waldi ini memang kuat dan Mega berhasil membawakannya dengan pas dan menghanyutkan. Sobat Kota, lagu yang menceritakan tentang seorang gadis yang sudah ternoda dan mendapat perhatian lebih dari sang sahabat ketimbang sang pacar ini sempat bermasalah, Sobat Kota. Gara-gara sebaris lirik yang justru menjadi judul album. Karena yang kau dapat bukan yang pertama tapi sisa orang lain. Nah, ini yang bermasalah, Sobat Kota. Lirik ini dianggap tidak pantas ketika lagu itu akan dibawakan di acara Aneka Ria Safari TVRI pada waktu itu. Dan lagu itu juga boleh dibawakan asalkan lirik yang bermasalah tersebut diganti, Sobat Kota. Akhirnya ketika tampil di TVRI, liriknya akhirnya diubah, Sobat Kota. Karena yang kau dapat bukan bunga mekar tapi bunga yang telah layu, gitu. Meskipun lagu yang beredar di pasaran tetap seperti yang tadi tersadirkan dengan versi aslinya, Sobat Kota. Dan album ini juga menghasilkan hits Rindu Tampi Angkuh. Bahkan ketika dirilis di Malaysia, justru lagu yang ini menjadi judul albumnya, Rindu Tapi Angkuh. Kalau yang baru saja hadir, Sobat Kota, bukan yang pertama ya. Dan bareng dengan Cemas Gemas Resah, ada Bukan Ku Tak Sayang, ada Numpang Tanya, Bercabang Dua, kemudian ada Godain Aku Dong, Hujan Air Mata, Mana Janjimu, dan Andai Hati di Luar Dada. Itu album rilis pada tahun 1989 ya. Selamat malam, Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya, sahdu banget.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan nanti sih? Kok keburu-buru terus sih ya?
2: Alhamdulillah, Bu Marsha udah masuk ya.
1: Alhamdulillah. Lah iya, dicari wong se-Indonesia raya loh, Saleh. Iya. Mas Ali, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, bukan Mas Yusuf juga kalau sehat.
1: Baik, sehat, alhamdulillah. Lagunya apa?
2: Mas Yusuf, Roma-Rama udah keluar enggak?
1: Roma belum malam hari ini. Apa?
2: Yaudah, saya, itu ya anak-anak yang Malang ya.
1: Anak yang Malang, siap. Iya. Salam buat siapa?
2: Salamnya buat Bunda Farha, Bunda Fatona, Bunda Siti, Bunda Wulan, Mbak Fianda Riwi, Bunda siapa itu? Mang Ujang, Jasa Trio. Mbak Hari yang dikerap, Solisin, Mbak Aprilia, Mas David, siapa? Pak Cap Honeng, yang semuanya lah.
1: Okay,
2: buat Mas Irsat, terima kasih banyak.
1: Semoga
2: Mas Irsat sehat walafiat, rezeki barokah, melimpah dan segala berkah.
1: Wazik, Mas Ali. Terima kasih dari Menowo, kita meluncur kemana ini? Dendang Surabaya.
3: Syahdu banget. Assalamualaikum. Aman, Jair, Sat, ya.
1: Waalaikumsalam, syahdu banget.
3: Aman.
1: Cak Ndloser ya?
3: Iya.
1: Aman.
3: Aku gini loh, perasaan aku udah gabung sama Cak Jisar kapan?
1: Tadi siang.
3: Oh, iya.
1: Tadi siang iya. Sama...
3: Dua hari yang lalu ya?
1: Tanggal 30 kemarin.
3: Oh iya, yang itu. Hari apa itu? Main api itu ya?
1: Benar.
3: Oh iya, betul.
1: Mau lagu apa malam hari sehat, ini? Ya? Sehat, alhamdulillah.
3: Lagunya... Apa ya? Saat pandangan pertama.
1: Pandangan pertama, itu ya?
3: Bukan.
1: Mana?
3: Punyanya itu, punya Jirayut.
1: Oh, Jirayut, siap-siap.
3: Sejak pandangan pertama.
1: Oh, ya, sejak ya? Pandangan pertama.
3: Sejak.
1: Salam buat siapa?
3: Oke, salamnya barusan ada Mas Ali, juga ada Cak Toto, Cak Mulyono, Cak Pano, Bu Nga Parha, Cak Gipi, Cak Rimbu. yang tadi salam itu ya Pak Manan-Man itu siapa?
1: Yang mana?
3: Yang cowok.
1: Cak Kasihan.
3: Bukan, Man-Man-Man pokoknya.
1: Man-Man-Man?
3: Yang
1: ada?
3: Pokoknya Man-Man.
1: Barusan telepon Aliman.
3: Oh Aliman, tuh yang mungkin itu. Aliman itu. Juga ada. Aduh, itu Cak Kasihan, Cak Rizky, Cak Selamat, Cak Satrio, Bunda Wulan dan kesemuanya. Udah, Mawar tak berduri.
1: Oke, siap.
3: Untuk Mas Irsyad, semoga selalu sehat dan keluarga. Yuk langsung pamit.
1: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cakin Delosor sudah bergabung di Dedang Surabaya. Terus kita kemana ini? Dedang Surabaya, selamat malam.
4: Jadu banget. Boleh
1: tak
4: ini aku masuk?
1: Boleh dong, aman kok malam hari ini.
4: Aman
1: Oma.
4: Ya. Apa aku kabar? Lagi yang pisah ranjang.
1: Pisah ranjang? Gak kesepian tak dewe engko? Pisah ranjang
4: itu, aku di kamar sana, satunya di kamar sini.
1: Sak narek kan kok kanca iki kembaliannya.
4: Iya, sendiri. Ya apa anak-anak mentas kabeh. Kan kita cuma titipi ya.
1: Siap. Salamnya buat siapa, Oma?
4: Nene Bu Parka sama Mas Solikin aja.
1: Oke deh. Kali. Nambahin siapa?
4: Tak nambahin siapa ya? Buat sampean.
1: Terima kasih.
4: Semoga berkah segalanya.
1: Amin.
4: Sehat,
1: amin.
4: Tetap bahagia. Salam sejahtera.
1: Amin.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oma, Mami sudah bergabung dari kawasan Gedangan ya. Selamat malam Cak Gianto, syahdu banget lagunya Mana Aku Percaya dari Hana Pertiwi ya. Salamnya buat Bunda Sutira, Bunda Selamat, Oma Mami, Mbak Ika, Mbak Wiji, Mbak Putri, Mbak Tanti, Mbak Widya, Cece Ani dan semuanya. Mas Rishal semoga diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya. Pulang hati-hati, matur nuwun. Abi Roy, selamat malam. Syahdu banget dari kawasan Mojokerto. Salamnya buat Pak Jono Tamrin, Mbak Toibi, Pak Boh Gedang, ada Cak Samsul Hadi, kemudian Mama Eli, Putri Widayanti, ada Rini Setiawati, Mia Apsari yang tugas. Terima kasih ya. Mau Bara Cinta dari Dita Sugiarto. Cak Samsul, selamat malam. Wih, keren nih fotonya. Nendang Surabaya, syahdu banget. Lagunya Cantik dari Arafik. Salamnya buat Mbak Ruhama Wonokusumo, Bu Rena, Siwalan Horas, buat Wahyu Supriyadi, Wong Kerapu, Cak Heri Citralen, Pak Wiyoto, Abi Roy, Mang Ujang. Terima kasih. Ada Mbak Ima, selamat malam dari Wiyong. Syahdu banget Mbak Ima Ratulangi. Salamnya buat semua fans Kota FM, salam sedulur dan salam wasih. Mas Irsyad, semoga sehat selalu, banyak sukses kedepannya, dilancarkan segala urusannya, dikasih rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin, pulangnya hati-hati. Makasih Wong Guanteng Muanish. Pak Wiyoto, selamat malam. Dari kawasan Pandaan, salamnya buat Neng Rara, Mama Eli, Mbak Mia Ramadhani, Cak Samsul Hadi, Pak Juno Tamprin, Mbak Toibi, Tanjung Sari, selamat malam. Selamat berakhir pekan, Mas Irsyad, terima kasih requestnya terlena dari Iken Nurjana. Pak Matnai, selamat malam, waalaikumsalam, dari kawasan Bula Bandeng hadir. Mau Benalu Cinta, Mas Irsyad, siap, terima kasih. Bang Tejo, dari Denpasar, Bali hadir bersama FKS, lagi kumpul-kumpul malam hari ini ya. Terima kasih. Oh, Bang Tejo, semangat nge-live-nya. Bang Krisyad, waalaikumsalam. Oh, udah itu biduan-biduannya udah siap, bisa dicek ya. Terima kasih Bunda Fitri, Cak Samsul. Karya Nimas Widya. Keren. Terima kasih yang selalu setia di 88,1 Radio Kota FM Darulunya Surabaya. Sobat kita, dalam hal apapun kita memang tidak boleh terlalu gitu ya, mau membenci seseorang sebisa mungkin ya udah biasa-biasa aja. Sebaliknya, kalau lagi suka, lagi cinta sama seseorang, udah secukupnya aja, sewajarnya aja. Karena hal-hal yang kadang terlalu itu gak baik Sobat Kota. Kalau nanti ternyata yang terjadi adalah hal-hal yang di luar ekspektasi, misal ketika suka banget sama seseorang karena terlalu suka, ternyata dianya enggak, nah sakitnya juga luar biasa. Begitu juga kalau lagi membenci seseorang, lagi gak enak hati, lagi mangkel, udah secukupnya aja. Kadang kalau terlalu membenci, nah bisa jadi berbalik gitu ya. Jadi wah suka banget, jadi cinta banget. Makanya dalam hidup ya cukuplah sedang-sedang saja ya.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia Yorek, bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh.

0: Anaknya, anaknya, anaknya.
1: Sobat Kota, lagu ini rilis pada tahun 85 dan memang terinspirasi dari kisah nyata yang sangat memilukan, tragedi pembunuhan sadis terhadap bocah berusia 7 tahun bernama Ari Hanggara. Disiksa secara kejam oleh ayah kandung dan ibu tirinya dan meninggal dunia pada 8 November tahun 84. Kemudian peristiwa ini memicu trauma dan menjadi duka nasional di Indonesia. Anak yang malang. Kisah.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Nama aslinya Sobat Kota Afisan JD Ramai. Susah ya namanya, Afisan JD Ramai. Kalau kita lebih akrab dengan nama Jirayut, yang lagu ini rilis tahun 2022 Sobat Kota, Sejak Pandangan Pertama. Diciptakan sama Adibal Syahrul dan di bawah label rekaman 3D Entertainment dan manajemen artis Stream Entertainment Sobat Kota. Ya, mengisahkan tentang perasaan seseorang yang lagi jatuh cinta gitu ya, Sejak Pandangan Pertama. Sejak jam 7, Irsyad juga sudah menemani Sobat Kota, dan ini merapat jam 9 waktunya Irsyad buat pamit dari Dendang Surabaya. Terima kasih semuanya sudah bergabung edisi malam hari ini Sobat Kota, Sabtu malam Minggu 4 Juni 2026. Dan habis ini Sobat Kota bisa bergabung di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gening Kota FM Surabaya jam 9 sampai 11 malam nanti bareng Neng Tari. Terima kasih semuanya, selamat beristirahat dan selamat bermalam minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari Satelit Palapa. Tahukah Sobat Kota, setiap 9 Juli, Indonesia memperingati Hari Satelit Palapa sebagai tonggak penting perkembangan teknologi komunikasi nasional. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Pati Gajah Mada sebagai simbol persatuan Nusantara. Sejak saat itu, Satelit Palapa berperan besar dalam mendukung siaran televisi, telepon, pendidikan, hingga penyebaran informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Peringatan Hari Satelit Palapa mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi adalah hari dari semangat inovasi dan kerja keras. Mari terus mendukung perkembangan teknologi demi Indonesia yang semakin maju dan

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiar.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: wayahe wayahe adi corot caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Dolor sugeng dalu sugeng pepanggen malih ketemu maneh dolor nanggone program saya sinten iket mau kan. Nah iki cak ning campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki hadir maneh lo tampil maneh. Yo lewat tembang-tembang campur sari langgam gending terus lagu-lagu daerah lagu-lagu Jawa kekinian monggo dipantau disimak dengan seksama dikancani tarining tias nggih ngantos jam 11 mangke.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: Masih di Kota FM Dangdunya Surabaya. Matur nuwun sangat dolor nggih, sampun bergabung kembali nggih. Sampun pinarak malih wonten sak ning campur sari koplo kene Kota FM yo iki yo iki yo iki. Mugi tansah sehat sedaya nggih, sehat lancar sak kabeh, lancar makaryone, lancar rezekine. Wis pokoke samu bareng lo lancar, lancar urusane nggih. Semuanya lancar dan juga bahagia. Apa mana nek gabung nang sak ning, insyaallah akan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Sapa wahing mau ya? Awesome saiki pancene ya. Awesome wahing nggih. Awesome gregesen. Wis pokoke muga-muga dulur-dulur cak ning khususon nggih, dulur-dulur cak ning selalu dalam kondisi baik-baik saja, sehat-sehat saja. Amin. Nggih, tembang-tembang campur sari langgam gending lagu-lagu daerah, lagu-lagu jokinan sakit request. Kata sepatatan seperti biasa ya, monggo badi gabung lewat telepon on air ya. Boleh, asalkan kalau ingin nggak samun telepon ya, pamunten pergi istirahat dulu ya, duduk manis dulu, menyimak saja dulu ya. Besok baru boleh ya. Sakit lewat telepon on air 031-561-116 atau 031-567-6923. Inaroki wonten telepon WhatsApp ya 0817505881 lan saged gabung lewat Facebook Kota FM Surabaya nggih. Alright nggih. Ambu Kalista sing dalu aja lambu. Atur nuhun ya, selalu setia dengan Kota FM. Oke, Pak Gianto rembo. Apa iya tuh Pak Gianto iki gambar. Lah ya gambar apa yang tertinggi ini lo ya ya. Nyimak mau neng tari sampai bubar acara nge, maturun. Caning. Caning sudah masuk ini. Caning.
1: Iya. Campur okay. Sari, koplo gending.
0: Iya.
1: Kota FM.
0: Iya.
1: Zoiki.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, Bu Guru.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pun kabari Bu Guru.
0: Alhamdulillah saya sehat, murid bungsu ya apa ya sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Murid ragil.
1: Murid ragil.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Sri Kandi sehat, kabeh sehat pokoknya ya.
1: Yo nggih.
0: Alhamdulillah. Nggih. Monggo tembangnya apa iki?
1: Penelpon pertama gitu.
0: Iya. Mengawali
1: pembuka
0: miwiti ya. Monggo tembangnya apa iki?
1: Salamipun tembang Nikmawon Sewu Siji Mawon.
0: Sewu Siji, oke.
1: Saiba.
0: Salam.
1: Salam pun kanggo Cak Rembo. Cak Siti, Cak Ali, Cak Sur, Cak Boneng Tuing, Cak Herman, Cak Adho Banyak Nyono, Cak Toto, Cak Jono, Cak Bangkalan, Cak
0: Solehin,
1: Solikin, Bunda Supira, Bunda Ani, Bunda Cece, semuanya
0: okay.
1: Fan Kota FM tanpa terkecuali. Dari A sampai Z yang gak bisa disebutin satu persatu.
0: Alright.
1: Bu Guru, salam tugas, sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih, amin.
1: Terus mbak nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pang Eros Tuban, murid bungsu ya, sudah hadir. Monggo, pade apa gini nyusul Cak Eros ya, monggo sampai gimana? Cak Ning. Di wong iki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mendekat dong Bunda.
2: Napa?
0: Mendekat, suaranya jauh.
2: Iya,
0: jangan jauh-jauh dong. Nanti dirubung nyamuk loh sampean.
2: Boten kok.
0: Ya,
2: ini kalau kalian nyambi.
0: Dalam?
2: Kalian nyambi.
0: Nonton.
2: Nonton. Iya.
0: Loh, kalau mau sampun. Aku nek pas iki lagu aku rono. Gak bunda sehat gak? Ya alhamdulillah. Gak mau gue tembangin apa?
2: Mboten pun manut mawon.
0: Oke. Salamnya kakak Sinten.
2: Mawon, kelas FKS, FM tambah terkecuali. Kasem Mbak Tari sehat selalu.
0: Amin.
2: Yang barokah. Amin. Atau satu
0: selamat untuk. Oke, matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Fitri, ngel di Sidoarjo. Cak Ning.
3: Campur Sari.
0: Heeh.
3: Koplo Gende.
0: Yuk.
3: Kota SS.
0: Hai.
3: Yo iki.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Mangan podo gedang di lumayan ketapang.
0: Darno apa, Bunda? Darno apa?
3: Gedang. Kado pisang.
0: Oh, alah. Gitu?
3: Nggih. Eman bakare tak set mini talono kanca kumarno. Sajakan dia tak goreng.
0: Oh, alah nggih.
3: Sampeyan iku adoh bali ya wis.
0: Lah iya, uncal diuncalne anu napa niki nyantol ning gone tower nek diuncalne.
3: Pentul.
0: Oh, nek kebanteren mencelat rono nang ngene tuku pahlawan. Saking bantere.
3: Nek tuku pahlawane.
0: Lagi diuncalan nang gone citan duwi bleset. Agar apa mencelati nang iki tuku pahlawan.
3: Eh nang citan duwi pisan sak lali ya. Di santai
0: orang lali
3: saya di sana. Ya, saya kalau
0: teman
3: kerja
0: gayam tu lah. Oh, ngoten. Oh, Allah mana lejo.
3: Saya orang enten tak bejato cari.
0: Oh, enjing.
3: Enten itu tak bejato. Ngoten, sungkan burung kena. Langsung masuk.
0: Lho ge tak becol enjing.
3: Nggih, enjinge kan niku lho. Karep ku tuku lho, tuku lho kan kuliah Madura. Ajeng ana promo kula ngoten mriku.
0: Mboten. Nggih, nggih, nggih.
3: Ati kesusahan.
0: Wah, nggih Bunda. Nggih, sehat nggih jenengan?
3: Alhamdulillah.
0: Oh, ini jelas sehat.
3: 16 umur 17 hari.
0: Oh, kandane iku. Semangat pokoknya. Pokoknya yang penting sehat yo.
3: Semuanya sehat deh. Semangatnya jadi telat sih.
0: Dalam los pokoknya.
3: Alhamdulillah semangatnya los pendek ini.
0: Gih.
3: Apa wis tuwa kate ketangane pokoke sehat
0: lho. Jarine sik pitulas.
3: Lah iya. Ayo
0: sik
3: pitulas kok. Sik pitulas. Nggih. Sampe aja rugi nek
0: lah iya. Sik lincah-lincahe iki.
3: Betul. Aku ngene sik luwi kok. Ini ada nih pacar dari mari dia ya
0: temenan
3: ya apa wis
0: nggih Bunda
3: nggih
0: salam kagak cinta nggih
3: kalek sinten mlebet niki wau
0: Bunda Fitri kali nggih Bunda Fitri
3: Bunda Bang Era kali Bunda Fitri Bunda Mimi Bunda ini Bunda Ari Mama Elia Gus tingkep dan rongatuk pada
0: Elis
3: Bunda Misalang terus Bunda Sutira Bunda Ima Cici Aini Mbak Ima Mas Ali
0: yes.
3: Mas Dianto terus Cak Sur remah-remah kasihan Pak Dono Pak Toto Pak Dianto Pak Ujang
0: mari
3: ngono
0: siapa?
3: Pak itu Bang Ujang Pak Wanto sama apa Kosin iya Bunda Selamat Mbak Ella
0: mari ngono
3: Pak Kolia Hain Mas Alfi
0: Bunda Farha juragan krepek gayam. Alright, nggih mangke dilanjut mangke dulur nggih. Monggo niki rumiyin wonten kabeh lewat rumiyin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sari, koplo gendeng, kota FM. Yoi ke, yoi ke.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota, saya Ana Aimana dari Dupa Masigit Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun untuk radio kesayangan Radio Kota FM 88,1 yang ke-26. Semoga di usia 26 tahun ini Kota FM semakin jaya di udara, semakin sukses, semakin banyak sekali iklan yang masuk, dan juga programnya semakin bagus-bagus. Oh iya, krunya pastinya harus semakin kompak dan solid selalu. Jangan lupa dengerin selalu radio kesayangan kamu hanya di Kota FM 88,1 dangdutnya Surabaya.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: 1,7 kota FM Dangnia Surabaya. Dulur maturan sangat nggih, tasih setia tuhu wonten sak ning campur sari koplo kede kota FM. Yo iki. Masyaallah. Nggih matur nuwun monggo yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat bergabung nggih. Semoga terhibur. Yo iki ngeri iki cita saya mancek oma bar teko kerjaan alhamdulillah. Nggih, wis pokoke tetep semangat mawon nggih. Yes, gak popo jenenge apa iki nyambut gawe. Ya pastilah capek, kesel ya. Awak gak penak ya, kadang ono ning ati ya gak penak. Lah ngopo to wis gak usah dirasakne ngono kuwi ya. Tiga senenge, tiga bahagia. Wis gak kerasa insyaallah ngono. Nggih, ya ta? To. Matur nuwun Cak Yoko Seni Pertegal. Terus Cak Destiawan, waalaikumsalam Bojonegoro hadir. Salam Mbak Tari sing ayu dhewe. Nggih, amin, makasih. Cak Agung GP Kali Santri, salam Cak Sari, Cak Edo, Mbak Eka, Mbak Ika nggih niki, Bunda Farah Mangujang, Mbak Ila Mas Haris, Pak Yoto Cusyani, Pak Jonathan Prabowo, Mbak Putri. Lan liyo liyane nggih. Matur nuwun. Lanjut Mbak Putri Widayanti Trates Prigen Pasuruan. Salam Pak Pepisang, Pak Jono, Bunda Lilik, Cak Boneng Ting, Bunda Ari Slamet, Cak Om Satria Basuki lan Bu Yati Randu Tejo. Lanjut malih, ini sudah, Pak Syaifi Sugeng Dalu, waalaikumsalam. Salam sedaya mawon, tembangi semua anut ae aku Mbak Tar nggih, matur nuwun. Cak. Se, ana Bunda Ima. Caning.
1: Ah, Caning, halo campur sari koplo gendeng kota FM. Yo iki wong ayu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata enggak lupa passwordnya ya. Alhamdulillah, padahal sudah lama sekali enggak muncul.
1: Yo Mbak Tari. An mudik nang Manado wis rong
0: bulan. Oh, alhamdulillah. Nggih.
1: Soal dulur tok sing selalu kesini Mbak Tari.
0: Oh, gantian nggih.
1: Ayo kito.
0: Terus kerasa ning kono. Ora gabung caning. Lah iya ora gabung caning terusan.
1: Anu, ponak aku iku streaming terus tapi aku di anu Mbak Tari iku dituang gap dulur ana rene kok ngon. Ya kan memangnya aku banyak kelebihan ya sing nambani apa-apa tapi ku sebat dulur ngono ya.
0: Oh, lah nggih to.
1: Nang tombo apa nang aku ayo.
0: Tombo apa ya? Tombo kangen nggih, masyaallah.
1: Lah ya tombo kangen. Aku ya kangen.
0: Pokoke sehat nggih. Lah iya jare nang studio gak merono-merono ya.
1: Yo aku gak merono-merono. Lah wong sing takon ngeterno iku ya dijawan ji terus emak. Aku ngojek iku ya wegah aku. Aku nek ngegrep ku ngojek iku wegah.
0: Lah lha kok kan
1: kan enak ngono.
0: Oh ngono.
1: Iya. Rono dhewe ku gak enak. Nek ono gandengane kan enak, ono ponakan
0: gerih. Ning kene lho akeh kancane. Iya, kok malah ponakane kok.
1: Kancane.
0: Malah apa iki jenenge meneng ae malan kok. Iya to.
1: Ya iya meneng ae yo. Insyaallah yo. Insyaallah tak julit rono. Mari magrib kan rada suwe yo.
0: Nggih.
1: Iya
0: iya.
1: Wis engko tak jamoni ae ngono. Memangnya dodolane jamu ya
0: apa ya gak apa-apa ben tambah ngoceh ngono ya
1: tambah siset ngono
0: siset tali
1: rapet tambah rapet
0: iya wis rapet wis gak iso nang ndi malan
1: iya rapet ya soalnya gak iso melaku
0: iya iya nggih Mbak Ima
1: kapan ya coy aku ini kapan ya nang dulur sampai tak pendukku aku di WA ayo ayo neng ketemuan nang studio males aku tak pendukku awak tambah lawu mua
0: oke ayam berarti kamu
1: tambah tari tak pendik
0: tereng ternate tereng
1: oh gak pernah soalnya kan dia almune ngone iku merkuri aku merkuri ya kan yo dhisik dulur-dulurku aku sing siaran nang kono to Mbak Tari.
0: Oh, ngaten.
1: Tapi kan yo wis wis padha tuwek kabeh wisan.
0: Oh, nggih. Sik enom ngono kok.
1: Oh, umurane wis tak piro ya wis hampir 70-an lho Mbak Tari. Waktu ya apa anu pensiun nang kono ya wis lumayan suwe lah.
0: Oh,
1: Umurane 6 bulan lebih. Pake itu.
0: Oh, nggih Bunda.
1: Udan ae Mbak Tari ya kerasan ya.
0: Nang kota. Nggih.
1: Ya. Wis 4 tahun ya Mbak Tari sampean
0: ya. Oh, nggih, nggih.
1: 4 tahun. Heeh, 4 tahun.
0: Iya, iya. Kok apal ngitungi kaya.
1: Yo, tak hitung Mbak Tari. Tari mulai sing lawas
0: gak ngitungi lho malan.
1: Mbak Tari, aku sing arek kota E lawas-lawas dulu aku yo sik sering main Mbak Tari nang Merkuri terus nang kota. Yo, sampai terus sampean masuk itu aku pernah ketemu.
0: Oh iya dah.
1: Terus sampean sampean
0: iya. Saya berarti yang iya kan belum pernah ketemu. Saya baru di sini.
1: Iya, sampean kan.
0: Terus
1: 3 tahun 4 tahun. Aku waktu tahun berapa itu ketemu sampean aku ronak si imut-imut Mbak, saiki sampe tamit.
0: Imut saiki jentike sian.
1: Sik iku imut-imut Mbak, saiki sampe tamit melebar ngono. Lali sampean senter aku.
0: Nggih. Nggih, Pak Ima. Monggo tembangin apa?
1: Ya, wes. Salam. Wes mau anut tae sayang,
0: manut tae. Nggih. Oke.
1: Salam buat sing nyenggol-nyenggol itu ae. Pak kasihan itu. Bu Patona, Pak Sugeng dua-duane, Pak Slamet ketiga-tigane. Kak Aim, terus apa Cece, Aini, dan lain-lainnya. Semuanya, salam seduluran selalu.
0: Okay.
1: Buat Wong Ayu, semua wani, semoga sehat selalu. Dikasih Allah rezeki berlimpah, barokah. Lalu pulang hati-hati ya cantik.
0: Inge, matur nuwun.
1: Terima kasih banyak. Insya Allah aku tak meluncur ke sana.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Terus terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ima saking Uyung sudah hadir. Matur nuwun Cak Samsul Hadi, Tretes Prigen. Nggih. Oh, nggih ngapunten iki gendinge panjang dan lawam. Nggih durasinya panjang. Salam Abirai Bunda Lili, Ferliando, Cak Miskan Kebraun Abah Tebi, Pak Wiyata, Cak Kianto Rembo, Pak Sugeng Pasu. Pak Supardi Cak ning hadir ning tari ambek ding gak tinguk ning jendela sawop. Heeh, nah, ditutup maneh nek ngono ya nek sepi ya. Cak Kris, Waalaikumsalam sudah pulang merengkan suara penyiar Kota FM. Apa ya tuh maksudnya ini? Iya, cak kresipi ya maksudnya. Saya tidak paham ini. Oke, monggo langsung mawon podang kuning.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Hari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

Walu-walu sama si Cikot FM dan dunia Surabaya matur sangat telur nggih. Atase pinara nggih wonten sak ning ya nak Abirai. Sugeng dalu Abirai. Abirai mah Jakarta salam abah taibi Pak Popisang, Pak Jana Tamrin, Mas Samseladi, Mama Eli Agustinse, Mbak Putri Dianti Teratas, Mbak Rinsewati lan Mbak Mia Absari. Ning tari matur nuwun mugi pinara sehat walafiat. Amin. Abi juga ya. Makasih. Camiskan sugeng dalu. Kagem Cak Gento Rembo, Cak Sam Seladi, Mbak Putri Dayanti, Pak Ripto Swasono, Pak Wiyata Cak Sir menganti, Pak Jono Tamrin Gersi. Oke, alright. Inggih, sinten malih badhe on air masih ada kesempatan ini ya. 0315611416 0315676923. Monggo binara. Nggih. Ah, tak siap nih lagune sik. Oke, lanjut malih menika saking Pak Jono. Pak Jono Tamrin nggih. Salam Pak Ami Wibowo, Cak Miskan, Mbak Putri Dayanti, Abi Roy, Mbak Rini, Mama Elia, BTP, Pak Wiyata, Mbak Miapsari. Mbak Miapsari, Kak Mbak Jono, Pak Ami, Mbak Rini, Mbak Putri, Mama Elia, BTP, Mbak Yeni, Pak Wiyoto. Oke, sinten malih. Wonten Facebook nggih. Ana Cak Bobo iki lho. Lanjut hadir dari Kota Medan Sumatera Utara Cak Bobo iki mau ya. Iya, Cak Bobo iki nek apa iki komen iki gak dadi siji dhewe-dhewe ngono lho, Cak Ning dhewe. Terus kok campur cari kok blogening dhewe. Cak Wangga Prasetyo, Pak Hartono, Waalaikumsalam Jakarta Utara hadir. Salam sehat sedaya nggih, matur nuwun. Mas Eko, Mas Eko. Lanjut. Berita kemarin Tomara Medan City. Selamat malam Minggu Mbak Tari. Salam sehat dan selamat tugas pulangnya. Hati-hati. Terima kasih. Lanjut Cak Aditya Tukiyo, where is Japanese? Jogja hadir Sugeng Talu. Si Jambang Sugeng Talu, Kota FM Lampung, matur nuwun. Bang Tejo New 2 dan Pasar Bali hadir bersama FKS. Lanjut-lanjut, Bang Pai Matulangka, Waalaikumsalam, kawasan Pamulang ikut merapat bersama teman-teman sudah ditak semuanya. Oke, Pak Jono hadir wonten Facebook. Lanjut, Bang Doni Sugeng Talu nak tarik Cikampek gabung nggih wonten acara Cak Ning, matur nuwun. Mbak Melani Azhar dari Kepa hadir. Oh iya, manang di iki mbak. Iki wes sampun Cak Bagus Anpal ikut nimbrung dari Palembang. Terima kasih Palembang Cak Bagus. Oke lanjut Mbak Reni Rentina. Waalaikumsalam Mbak Tari, cantik hadir Medan yo. Iya, semangat bertugas Mbak. Iya, salam sehat selalu, amin. Di Santo Ketut malam Kak Tari Ganyar Bali hadir. Terima kasih. Adik Permadani Nimas Widyaningger Prigen Pasuruan hadir. Caneng yegi yegi. Salam Pak Desu Keng Bali. Om Rizal Kelabu, Budi Lili Margo Mulyo, Tante Mangesong, Om Yato Remo mengasih Kak Tari cantik. Oke sama-sama. Lucu nere puse. Bunda Fitri Waalaikumsalam hadir. Nengni Suwarti hadir Mbak cantik. Terima kasih. Lanjut Bang Soca, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjarnegara Jawa Tengah Nyawiji wonten Cak Ning nggih. Ngantos purane ngati coro matur nuwun Bang Soca. Oke. Lanjut Waalaikumsalam Mama Kori kawasan Medan Sumut ya hadir. Mbak Dumayanti hadir iki saking warga Stapet Langkat Sumut. Oke. Cak Joko Speed malam tari nggih. Malam juga. Bunda Ari selamat Waalaikumsalam Sugeng Dalu lepa hadir. Cak Perdani, Waalaikumsalam. Bojonegoro ya hadir iki lho, matur nuwun. Wonten Pakal niki Pak Ripto Swasono, Waalaikumsalam. Salam bahagia kagem kanca-kanca Kota FM ning tari sugeng tugas tansah pinarahayu lan seger kawasan, amin. Lanjut Cak Durya Setiawan Tandes Rabe hadir. Salamku buat sobat kota semuanya, pokoknya peres nggih. Oke Cak Durya Setiawan. Cak Tukiran, semangat malam minggu ceria Cak Ning, Jogja hadir merapat, makasih Cak Tukiran. Masya Allah, ini Jogja ya rame nangkono malam minggu ya. Cak Yanto Aribowo, makasih. Oh ngono ta, susah bagi, rasanya bahagia dengannya. Oh ngono ta, nek susah bahagia dengannya ya dengan yang lain aja. Dengan Cak Ning aja, pasti bahagia. Mbak Tumim Virgo warga Mapper Medan hadir. Oke lanjut siapa lagi? Mangke mawon ge. Oke ono. Mas Enero Rendi Sugeng Dalu Kayen Kidul Kedir Utar mampir. Terus ada Ramblili. Salam DJ Tarining Tia. Selamat bertugas. Semoga sehat ceria selalu bersama pendengar setia Kota FM Surabaya.
Lain dari Malaysia, sekarang 23:06 malam. Oh iya, terima kasih ya Bapak Ramlili, Malaysia. Sehat-sehat ya Pak. Pak Cik ya, Pak Sutartong, Cak Sutartong ya. Salam sukses selalu, toko saudara tapi kewalikum salam. Salam istri, gimana salam seduluran ya. Mau gue pada telepon, masih bisa. Masya Allah. Cewek gen milenial. Ya aku ya gen milenial loh iki di media. Kan kita pantaran. Apa iki? Masya Allah, dadi Dewi Sinta. Masya Allah, ayo nir. Ya pantas dadi bugur. Iki. Isa ayo di media iki ya. Oke, makasih ya. Ya wis ya, tembangi monggo langsung mawon. Tali Asmara.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Kita, kami dari
1: SMK Dr. Sutomo, Surabaya.
2: Saya Azalia.
3: Saya Ale.
4: Saya Ardi.
5: Saya Akil. Kami mengucapkan
1: selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26.
0: Semoga semakin jaya,
3: banyak iklannya,
4: banyak pendengarnya,
5: dan semakin mengudara.

0: Halo, FM Dania sudah gimana terus sangat dolar. Masya Allah, jangan pun enak tenan. Wala ngoten to Cak Kris nggih. Keseso sale kula nggih. Boten nggih. Tenang saja, santai mawon kali kula nggih. Oke, lanjut. Wonten Facebook adakah yang ingin telepon nggih? Monggo. Wonten Facebook kok telepon piye to? Wonten on air. Asih wonten wektal niki nggih. Asik ya men itu. Oh iya, sik ana wektu. Nggih, masih longgar monggo. Sing dereng ke bagian telepon on air. Cak Ning. Cak Ning. Cak Ning. Cak Ning.
1: Campur. Campur. Campur sari.
0: Campuran dhewe ngono. Kok campur-campur reket mau.
1: Ayo. Goblok.
0: Sego campur ta. Ayo. Es campur ta.
1: Tahu campur.
0: Oh, betul
1: sari. Goblok kendeng kota FM.
0: Yo.
1: Yo iki.
0: Yo.
1: Iki lho, yo iki.
0: Oh, ndi to?
1: Yo. Iki lho yo iki iki.
0: Iki sing ndi to? Sing ndi?
1: Nenggone kota FM.
0: Oh.
1: Ya iki lho.
0: Wayah opo iku?
1: Campur sari itu tahu campur.
0: Oh, lah iya. Oh, apa dari Zal, dari Zal.
1: Opo to ning kari ning.
0: Nggih sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Kok lemes to?
1: Ning kari
0: ya, alhamdulillah sehat. Aja lemes-lemes tau cari sang. Kok kancane melu lemes iki engko?
1: Sampun maem dere.
0: Wes, heeh. Wes tak jawab wes ae. Cek gak takon maneh. Iku lho Cak Kris ya takon kaya sampean iki lho Cak Kris, Bunda Fitri iki lho.
1: Oh, nggih salah. Kok
0: campur darno kok dereng ngono Cak Kris wis diwakili iki lho. Iya.
1: Nggih.
0: Tapi Cak Kris karo Bunda Fitri ku langsung kirim. Yo, monggo tembangin apa?
1: Kulo pengen niku nopo? Niku lho apa mananya niku lho. Aduh.
0: Aduh.
1: Lintang asmoro.
0: Lintang asmoro. Yo,
1: sambung dereng ya.
0: Dereng.
1: Salam damel Bunda Fitri, Mbak Fitri, Mbak Putri, Mbak Ella, Mbak Ika, Caini. Caini gak tau kan onel ini.
0: Caini sibuk.
1: Sibuk.
0: Sibuk nek jarene harus disidik-sidik bubuk. terus
1: Mbak Widya,
0: yo.
1: Terus Cak Samsul, terus Cak Kianto, Pak Bukedah, Pak Sugeng,
0: yes.
1: Terus si Dayoki Mamun, salam sedulur.
0: Oke, alright.
1: Jangan lupa makan, jaga kesehatan.
0: Lo kayak Cak Kris, Mbak Bunda Fitri lo. Ya aku kirim gambar saja kok.

0: Mas ke Mbak Telung ki ndak apa-apa. Sing penting nak kirim to, masuk gambar tok ya.
1: Iki wonten nang foto to. Delok to warung kok.
0: Ah, apa tadi sel, tadi sel.
1: Oh, foto ning tari, ning tari.
0: Nggih, sampun.
1: Damun ning tari wong ki wis selat kanthi nggih.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Nggih lek teng griya jangan lupa makan, jaga kesehatan.
0: Ayo ya men kok tekan nomor melemu aku lakan kok nek dalu-dalu mak.
1: Nama kamu ya.
0: Alah iya. Oke, sampun.
1: Lu jangan aneh agar segini nih.
0: Amin.
1: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu.
1: Matur suwun.
0: Nggih, sami-sami. Cak Rizal, eh kang wonten aku bang sudah hadir. Oke, terima kasih, maturun, thank you, arigato. Oke, lanjut. Iki lagune Cak Rizal. Oke, tak siap no. Oke, sinten malih, siapa lagi? Inge. Senenggone Facebook yo, Mbah Kong, ge. Lo, kita Mbah Kong streaming bah. Jenengan posisi wonten pundi Mbah Kong? Yeah. Cak Hati Prayetno, waalaikumsalam. Manyar sabarkan dua hadir. Semoga Kota FM Surabaya semakin sukses. Salam stay dulur-dulur GBB, stay fans Kota FM. Selamat beraktivitas. Neng terindah. Terima kasih. Sami-sami. Sinten malih niki sampun, niki sampun. Wis kabeh yo. Oke, sampun sedoyo. Pak Po wis ta iki? Eh, kok Pak Po to? Ora masuk ding Pak Po. niki sampun, sampun. Wis kabeh alhamdulillah. Langsung monggo lintang asmoro.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, aku Hadi Mukidi dari Nganjuk, owner dari Warkop Mukidi, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-26 tahun. Semoga tambah sukses di udara, makin dicintai pendengarnya. Terima kasih.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sari koplo gendeng kota FM. Yoiki.
4: Matur nuwun sangat dolor-dolor, masya Allah. Lah iya gak kerasa wis ya mini. Matur nuwun kang sampun bergabung pangapunten. Mbak bilang klentok lada atur salah-salah kata. Lagu lagu tirkas dan terputar. Monggo mini sakit gabung maling ya. Cak Inul, sekeng dalu, untung kecangking ya. Sama kesepen, tetap jaga kondisi, jaga situasi, jaga kesehatan, lan tetap pantau, walu-walu komasi Cikota FM, dangdutnya Surabaya. Kalau tarian intias ngaturakan matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia Maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

Saya

0: Mas? Mas? Mas? Mas? Mas ada delay?
1: Iya mbak, saya ada delay mbak. Makasih ya mbak.
2: Nek wis keseling golek dalan liyane, mulih ya. Aku ngenteni. Cabur musik.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Bhayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bhayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bhayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bhayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa ae sih? Isuk-isuk rame ae.
1: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
1: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lho.
1: Wah, iya suwun, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter! Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita. Pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.

dari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga pondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wana koro angin.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.
2: Sem-

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida.

0: Ya, mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
6: Aduh, aku mau request kok gak di stel-stel sih?
7: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
6: Mbo, ya apa sih?
7: Duh, males aku.
8: Emang kalian requestnya di mana?
9: Di radio iku loh.
8: Oh alah, dek-dek penyiar sing oke, dek sering woco requestan di radio kota FM.
10: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.